0: Oh, teman terbaik kamu.
1: Info lalu lintas.
2: Teman berdua, sekarang saatnya kita bakal cari tahu seperti apa kondisi lalu lintas pagi ini di persimpangan-persimpangan yang ada di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Tentu saja di info lalu lintas, dan aku udah terhubung dengan operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Ada Kak Aziz di ujung telepon sana. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Aziz.
3: Halo, selamat pagi.
2: Gimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
2: Oke, Kak Aziz, gimana nih untuk pantauan lalu lintasnya dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas? Silakan langsung laporannya.
3: Oke, baik, terima kasih. Saya Aziz Maulana, operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, yang akan melaporkan langsung kondisi terkini ya. Lalu lintas di sekitar perkotaan Purwokerto yang terpantau emang lagi ramai ya untuk pada pagi hari ini. Hari Kamis ya, tanggal 24 September 2026. Yang pertama langsung saja saya rutin aja ya Kak, untuk dari arah Para dulu, dari arah Haji Barang sampai nanti ke arah Sokaraja. Yang pertama dari arah Haji Barang dulu ya, di Simpang Haji Barang ini, kenapa saya sampaikan karena emang banyak ya orang-orang yang dari arah Haji Barang atau yang menuju ke arah Haji Barang dari arah Purwokerto atau dari arah barat, dari arah Pakuncen, ini memang ramai ya yang melihat Haji Barang. Jadi banyak yang menuju ke arah kota atau yang dari arah kota menuju ke arah Haji Barang. Simpang Haji Barang ini terpantau ramai lancar, kendaraan sepeda motor, mobil pribadi, ada juga kendaraan barang sedikit ya, dan bus sedikit juga. Tapi memang lumayan ramai lah. Tapi ini lancar sih, benar-benar yang lancar ya. Bukan ada kepadatan atau antrian, ini tidak ada sama sekali untuk di Simpang Haji Barang. Yang mau melalui Simpang Haji Barang ini lancar ya, mau dari arah barat, dari arah timur, dari arah selatan, ini semuanya lancar untuk di Simpang Haji Barang. Terus bergeser, langsung saja ke Simpang Karang Lewas. Di Simpang Karang Lewas ini, Simpang Karang Lewas ini juga lancar ya, walaupun ramai, tapi memang lancar-lancar aja. Untuk ramaian seperti biasa ya, dari arah timur dan dari arah barat, karena dari kedua arah tersebut emang lagi rame-ramenya untuk kendaraan sepeda motor, mobil pribadi, tambah kendaraan barang juga, ada juga bus ya yang melintas sedikit, tapi yang banyak emang lagi sepeda motor dan mobil pribadi untuk di Simpang Karang Lewas. Tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali, kepadatan juga yang disebabkan oleh pasar ini tidak menyebabkan untuk kepadatan lalu lintasnya ya, jadi lancar-lancar aja untuk di Simpang Karang Lewas dari arah barat dan dari arah timur. Dan untuk yang dari arah selatan dan utara, ini sepeda motor, mobil pribadi juga sama ya, tapi mobil pribadi lebih sedikit, ini banyak yang sepeda motor untuk di Simpang Karang Lewas, lancar juga, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Terus ke kota, ada di kota ini, Simpang Museum Bahari, Simpang Sawangan, dan Simpang Alun-Alun ya. Untuk simpang-simpang tersebut, pastinya ramai ya, ramainya, tapi ramai lancar karena memang di pusat kota untuk kendaraan ramai memang ya, dari arah underpass yang menuju arah kota atau dari arah Tanjung yang di Simpang Sawangan, dari arah timur yang menuju arah Salat Masjid di Simpang Alun-Alun ya, ini semuanya ramainya ramai lancar. Tapi yang biasanya ada kepadatan atau antrian di jembatan ini tidak ada ya untuk pada pagi hari ini, jadi lancar sekali yang mau melewati pusat kota ya, di Sawangan, di Alun-Alun, dan di Simpang Museum Bahari, ini aman untuk pada pagi hari ini. Terus ke Jalan Gerilya ini juga lancar ya, dari Tanjung sampai ke arah Pancurawis, terus baliknya lancar semuanya, baik dari Bundaran Rendang, terus Simpang yang lain, ada Karang Bawang, Karang Pucung, ini semuanya lancar untuk di Jalan Gerilya. Walaupun yang terpantau banyak ada kendaraan barang juga ya, kendaraan barang dan bus, tapi ini benar-benar lancar untuk di Jalan Gerilya. Terus berikutnya lagi sampai Simpang Sakalputung ya, Simpang Sakalputung ini juga lancar dari arah terminal, dari arah Purwokerto tadi yang menuju arah Sokaraja, atau dari arah sebaliknya, dari arah Sokaraja ya, terus yang dari arah Pekalja atau dari arah PMI, ini lancar juga di Simpang Sakalputung, tidak ada kepadatan atau antrian sama sekali, kendaraan juga ada kendaraan barang dan bus ya yang melintas, tapi masih lancar-lancar aja untuk pagi ini di Simpang Sakalputung. Dan terakhir, di Simang Sokaraja ini juga terpantau lancar-lancar aja ya kendaraan dari arah Purwokerto tadi, dari arah Sakalputung menuju ke arah Purbalingga terpantau ramai, tapi ini masih lancar. Untuk yang dari arah Banyumas, Kalibagor ya, ini juga lancar juga, jadi aman sekali untuk yang mau melintas di Simang Sokaraja pada pagi hari ini. Yang biasanya memang ramai dari arah Purbalingga, ini lancar-lancar aja untuk pagi hari ini di Simang Sokaraja. Jadi kesimpulannya, baik dari dalam kota atau pusat kota ya, atau yang di pinggir-pinggir, ini ramai, tapi ramainya ramai lancar. Tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Mungkin itu aja laporan pada pagi hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio Pro 2 FM.
2: Oke, baik. Terima kasih Kak Aziz laporannya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu. Sampai jumpa Kak Aziz.
3: Sama-sama. Sampai jumpa Kak.
2: Oke teman Pro 2, itu tadi info lalu lintas untuk pagi ini. Jangan lupa kau bisa dengarkan info lalu lintas setiap hari. Kalau pagi di jam 7, kalau sore di jam 5. Pastinya bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

0: Streaming Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.

0: Mas, selain mendoan dan getuk goreng, ada satu jajanan tradisional khas pedesaan yang namanya unik banget dan legendaris. Yap, namanya cimplung. Tahu nggak sih kenapa dinamain cimplung? Sejarahnya tuh simple, tapi menggelitik banget. Dulu, para pengrajin gula Jawa di pedesaan Banyumas sering kerepotan nyari camilan pas lagi ngolah nira kelapa atau badek. Nah, pas sayuran nira lagi direbus di kawah besar, mereka iseng nyemplungin bahan-bahan kayak singkong, pisang, atau talas ke dalamnya. Saat bahan-bahan itu dimasukkan, bunyinya cimplung. Dari bunyi cimplungan itulah nama camilan ini lahir. Bahan bakunya benar-benar alami dan merakyat, cuma butuh bahan utama kayak singkong, pisang, talas, atau ubi jalar, terus direbus langsung di dalam badek alias cairan nira kelapa murni yang lagi dimasak jadi gula merah. Karena direbus lama di kawah nira, manisnya tuh meresap sempurna sampai ke dalam tanpa perlu gula pasir atau pemanis buatan sama sekali. Teksturnya jadi empuk, legit, dan aromanya khas banget.
1: Ini Indonesia.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Aduh, jam segini, kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
2: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
1: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
2: Pastilah.
1: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
2: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
1: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
2: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram at @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Lik, nyong melu request lah. Olih, Mbo.
3: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
0: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
4: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap

0: pagi Sepada ada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman Prodia, ada informasi dari dunia olahraga ya, di mana tampil di 14 final, Indonesia berpotensi untuk meraih emas Asian Games 2026. Jadi kontingen Indonesia berpotensi meraih banyak medali emas di Asian Games 2026 pada hari kelima setelah pembukaan, yaitu pada hari Kamis 24 September. Dan Indonesia sedang menunggu emas pertama pada Asian Games 2026. Saat ini tim merah putih tertinggal dari negara-negara Asia Tenggara lain yang lebih dulu mendulang emas pada ajang ini, seperti Thailand, Vietnam, Myanmar, Malaysia, dan juga Singapura. Akan tetapi, penantian Indonesia bisa jadi berakhir pada hari ini, Kamis ya. Pasalnya, sejumlah wakil Indonesia tampil pada final sejumlah cabang olahraga atau cabur dan berpotensi meraih medali emas Asian Games 2026. Jadi dari cabur rowing atau dayung bisa jadi menyumbang medali emas pertama bagi Indonesia, karena dari cabur tersebut Febriana Memo berpotensi jadi wakil Indonesia yang meraih medali emas Asian Games pertama saat tampil dalam final double sculls putra di Nagara Gawa International Regatta Course pada pukul 7 waktu Indonesia Barat ya. Setelah Febriana Memo, rowing juga mengirimkan wakil lain ke final Asian Games 2026. Ada asuhan Patiha Ferdiansyah yang tampil di final pair putra pada pukul 8.20 waktu Indonesia Barat. Dan selain rowing ya, menembak juga bisa jadi cabang olahraga penyumbang medali emas pertama untuk Indonesia ya. Selain itu juga ada cabang olahraga bersepeda ya, dan kans ya bisa meraih dua medali emas Asian Games juga dimiliki oleh cabang olahraga kano ya, karena ada perwakilan final di sana ya. Dan ada juga dari cabang olahraga rowing ya di siang hari ya. Selain itu final bergu putra cabang olahraga bulu tangkis juga bisa menyumbang medali di hari ini. Nggak hanya bulu tangkis ya teman Prodia, angkat besi sebagai cabang olahraga andalan meraih medali emas juga akan berlaga di final pada hari ini. Oke, banyak banget ya. Jadi ada 14 wakil Indonesia di final untuk hari Kamis ini ya, teman Prodia.

0: Madu Enak dari 4 jenis madu terbaik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan bee pollen dan royal jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu enak.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
6: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
5: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
6: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
5: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pagi Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Okay, teman Pro 2, thank you banget ya buat kamu ya yang udah komentar di 081-327-312222. Thank you ini yang udah komentar, yang selalu setia sama aku. Hi, good morning buat PPU. Katanya yang bisa bikin waras ya selain jajan gitu ya dan juga kopi ya, menjaga kewarasan itu adalah dengan tidur dan juga healing, Kak Sis. Sangat penting itu untuk menjaga kewarasan. Oke, thank you buat PPU ya. Terus juga selamat pagi buat Nandita. Kalau Nandita, jajanan pasar fix, no debat. Sekali jajan bisa sekresek 100k. Nandita, aku tuh tadi nanya selain ngopi dan jajan, berarti selain jajan dong Nandita. Kalau jajan, jajan pasar masuknya ke jajan juga ya, sama aja. Coba selain itu apa kamu yang bisa bikin kamu tuh tetap paras ya in this economy ya. Ada lagi dari Samuel. Halo, selamat pagi Samuel. Katanya non sosmed. Aduh, ini apa sih, belibet banget ngomongnya Siska. Non sosmed ya, kayak tunggu beberapa waktu untuk jangan bersosmed dulu. Itu bisa menjaga kewarasan. Bener juga sih ya. Jadi kayak apa ya, namanya apa ya kalau kayak gitu ya, healing sosial media ya atau apa gitu ya. Oke, terima kasih ya. Terus aku juga pengen sapa, ada dari Tirta. Tanpa dokter ya. Katanya tidur lagi setelah subuhan, beneran healing paling ampuh buat aku. Soalnya otak tuh langsung berasa di restart pas bangun agak siangan, Kak. Oke. Ada lagi dari Indah, scroll TikTok sambil dengerin suara burung di pagi hari, ternyata bikin aku ngerasa lebih manusiawi daripada langsung kejar deadline kantor. Seneng banget kalau bisa denger suara burung di pagi hari, karena sekarang udah jarang banget ya, apalagi kalau misalkan kayak tinggalnya di perumahan gitu ya, teman Pro 2 ya.

0: kuning dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
3: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRI_Pro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Dua Prokerto dengan esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie. Mengikuti jejak Thomas, seorang konsultan politik dalam novel Negeri di Ujung Tanduk, kita diajak menyelami dunia politik yang syarat akan kepentingan. Thomas dipercaya mendampingi seorang calon presiden yang membawa visi perubahan. Namun, di jalan menuju perubahan nyatanya tidaklah

mudah. Berbagai ancaman dan konspirasi mulai bermunculan. Thomas harus berhadapan dengan permainan kekuasaan orang besar, sekaligus mempertaruhkan keselamatannya demi mengungkap kebenaran. Dalam situasi yang semakin pelik, Thomas harus berpacu dengan waktu. Ia tidak hanya dituntut mengatur strategi, tetapi juga berhadapan dengan ancaman di setiap langkahnya. Di titik ini, ia harus jeli menentukan siapa yang benar-benar bisa dipercaya. Melalui alur yang penuh ketegangan, kita diajak melihat sisi lain dari dunia politik. Ketika kekuasaan dan hukum disalahgunakan untuk mempertahankan kepentingan tertentu, disinilah kecerdasan, keberanian, dan integritas menjadi kunci utama agar tidak mudah terseret dalam pusaran kekuasaan. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa urusan negara bukan sekedar tanggung jawab mereka yang duduk di kursi jabatan. Masyarakat dituntut untuk tetap peduli, bersikap kritis, dan tidak mudah percaya begitu saja. Sebab, di balik sebuah keputusan politik, seringkali ada kepentingan besar yang dampaknya dirasakan oleh banyak orang. Lebih dari sekedar intrik, kisah Thomas menjadi gambaran nyata tentang bagaimana seseorang harus tetap teguh memegang prinsip di tengah situasi yang penuh kepentingan. Demikian esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie dari Pro2 Prokerto untuk Indonesia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, informasi kali ini datangnya dari Ghost in the Cell ya, yang berhasil memperoleh penghargaan ya di Fantastic Fest di Austin ya, Teman Pro 2. Jadi berhasil menang dalam kategori film horor terbaik. Jadi film Ghost in the Cell, garapan dari sutradara Joko Anwar, menyabet penghargaan Best Picture kategori horror features dalam film dalam festival film Fantastic Fest 2026 yang berlangsung di Austin, Texas, Amerika Serikat. Nah, kemenangan dari karya Joko Anwar itu diumumkan bersamaan dengan penyerahan piala untuk jajaran pemenang kompetisi dari berbagai kategori. Dalam kategori film horror, piala sutradara terbaik diraih oleh Nikias Christos lewat A Bloody Tennis, sedangkan untuk gelar special mention diberikan kepada film The Cycle besutan dari Jordan Downey. Nah, cerita Ghost in the Cell mengambil latar di lapas Labuhan Angsana dan fokus mengikuti kisah dari Dimas yang diperankan oleh Andy Arfian, seorang jurnalis yang dijebak atas kasus pembunuhan brutal terhadap atasannya. Dan di dalam sel, Dimas terjebak dalam ekosistem penjara yang korup di mana para sipir menyalahgunakan kekuasaan dan hierarki narapidana memaksa yang lemah menjadi mangsa. Namun, suasana semakin mencekam sejak kedatangan Dimas, satu persatu tahanan tewas secara misterius dan juga brutal ya. Dan Direktur Pemrograman Fantastic Fest, Anik Mahnert, menuturkan bahwa karya-karya yang keluar sebagai pemenang dalam ajang tahun ini merepresentasikan adanya keberagaman budaya yang kuat. Congratulations ya buat Ghost in the Cell.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Banjir, banjir.
2: Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi?
1: Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
3: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
1: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
3: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
1: Hehe, kadang sih, Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang nggak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Hai hai, selamat pagi buat kamu yang udah join di live TikToknya Pro2 @arari_pro2pwt. Yang belum join, ayo buruan join ya, merapat ke sini ya. Kamu langsung bisa ikutan join tema kita seputar menjaga kewarasan ya. Selain ngopi dan juga jajan, apa yang bisa jaga kewarasan kamu ya, dan kasih tahu alasannya kenapa. Oke, okay. Good morning, aku pengen sapa ada Hilda Atika Sari. Hai Hilda, thank you ya udah join pagi ini. Mas Agus juga, Mas Agus Setia Nugroha, terima kasih udah join ya. Ada Irham Todi Prasojo juga, selamat pagi. Ada Tusi Anti 18 juga, selamat pagi. And then ada lagi dari siapa ini yang udah join? Wait. Ah, aku baca komentarnya dulu aja deh ya. Oke, kalau menurut ini apa Hilda ya, cara menjaga kewarasan adalah dengan cara makan sehat, tidur tepat waktu, menulis jurnal, mendengarkan musik, dan senam tahan amarah. Wih, keren banget Hilda, sehat sekali ya. Terus juga ada Tusi Anti 18 ya, katanya dengan cara jalan-jalan kak. Oke, kalau Mas Agus katanya untuk menjaga kewarasan biasanya keluar rumah jogging atau jalan santai sambil lihat view yang cantik. Oh, baiklah ya. Terus kalau Irham ya, katanya caranya jauh dari orang yang bikin kita perlu kopi 3 gelas cuma buat menghadapi chatnya. Nah, intinya menghindari toxic people ya. Oke. Okay. Terus siapa nih? Ada lagi dari Aulia Hanif, katanya menjaga kewarasan dengan hunting kuliner yang belum pernah dicoba. Oh, mantap ya. Oke, okay, thank you buat yang udah join, yang belum join ya. Jangan lupa ditunggu ya komentarnya juga untuk menjaga kewarasan kamu. Selain jajan dan juga ngopi, kira-kira ngapain nih? Dan kasih tahu alasannya kenapa.

0: bersama kami dari Mitra Media
1: Purwokerto.
0: Mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga radio selalu mengudara
1: dan semoga radio terus ada sampai kapanpun.
0: Semoga acara-acaranya makin menarik, banyak kreativitas yang dihadirkan, banyak narasumber juga yang dihadirkan. Pokoknya makin sukses ke depannya.

82 suka dengerin lagu yang ini. Ini atau yang ini?

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Okay, teman produser, terima kasih ya buat kamu yang udah komentar lagi di 081-327-312222 ataupun juga yang udah komen di live TikToknya produser @rri_pwt. Terima kasih yang udah join pagi ini, udah komentar tadi sampai mana aku baca komentarnya tuh, kan lupa kan aku kan, ya memang kadang-kadang begitu ya, kadang-kadangnya sering lagi. Oke, aku pengen sapa. Oh, tadi kayaknya Mas Agus sudah ya, udah dibaca ya. Oke, okay, Hilda juga udah, Irham juga udah, tadi udah dibaca komentarnya. Terus yang belum siapa? Oh, Aulia Hanif ya, katanya kalau Aulia Hanif ini menjaga kewarasan dengan hunting kuliner yang belum pernah dicoba. Oke, okay, baik ya. Oke, okay, selamat pagi buat Tommy, thank you udah join. Armanto juga terima kasih udah join. Bang Boy juga terima kasih udah join. Yosep juga terima kasih udah join. Ada Syamsul juga, selamat pagi, thank you udah join. Enul Chan katanya komentarnya, kalau aku sih ketemu doi kak, soalnya kalau bareng dia tuh rasanya semua beban hilang. Cie, kalau Syamsul katanya dengan gorengan, weh, sama aja dong kayak ini ya, apa jajan ya, gorengan ya. Yosep ngemil juga, ngemil bisa ngemil jajanan ya. Terus kalau Tommy katanya tidur, kalau enggak healing kemana gitu untuk menepi sebentar kak. Oke, okay. Terus kalau Ilham katanya bisa juga dengan cara rebahan sambil pura-pura hidup baik-baik aja kak. Oke, baik. Kalau Arman tuh katanya turu, habis bar turu, turu mening, terus tangi, madang, ngopi. Aduh, aduh, aduh, ada-ada aja ya. Kalau Yosep katanya, ah bisa dengan menikah kak, oke. Okay. Terus kalau Syamsul main PS atau keliling pakai motor sambil nyanyi, cie. Oke, okay, oke, okay, baiklah ya. Terus juga selamat pagi buat Lexi, jaga kewarasannya dengan olahraga sepeda fiksian. Wong jomblo, pakai curhat lagi ya Lexi ya. Terus aku juga pengen sapa ada dari DFJR, 20 kali ya, 20x ya, oke. Okay. Alang-alang juga selamat pagi ya, OPL Wise ya. Terus juga ada dari siapa nih, Miftahur Rohman juga thank you udah join pagi ini. MZ Tio juga selamat pagi ya, thank you udah join di live TikToknya Pro 2 untuk sepada kali ini.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
2: Berdiri! Siap!
3: Hanya 3 potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, kali ini informasinya datang dari Meong, film Kucing ITB ya, yang menang festival internasional. Aduh, mana kucingnya, kucing Oyens, lucu banget ya. Ini ya teman Pro 2, kalau bisa dilihat gambarnya ya di CNN Indonesia ya, informasinya ini ya. Jadi Meong, film pendek karya kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Liga Film Mahasiswa Institut Teknologi Bandung, LFM ITB, sukses mengukir prestasi di Festival Internasional. Nah, film itu berhasil menyabet penghargaan Most Inspiring Film Award dalam ajang Naksin Kids and Youth Film Festival 2026 ya. Dan ajang Naksin Kids and Youth Film ini merupakan gelaran festival internasional yang menjadi wadah ekspresi kreatif bagi sineas muda global, dan tahun ini ya menjadi edisi kedua berlangsung di Taman Ismail Marzuki serta di CGV FX Sudirman ya. Dan Meong yang merupakan karya garapan tim Opihus Project ini ya berhasil mencuri perhatian juri di tengah persaingan ketat bersama 54 film dari 14 negara dalam festival yang digelar di Jakarta pada 6 hingga 9 Agustus lalu. Nah, sutradara sekaligus penulis Meong, Francisca Fernanda, mengaku tidak menyangka bahwa karya yang lahir dari dinamika kampus dan juga bantuan komunitas ITB Street Feeding ini bisa mendapat sambutan yang hangat di panggung internasional. Congratulations ya buat film Meong ini ya teman Pro 2 ya.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, polisi ini apa namanya, melakukan operasi gitu ya, untuk menangkap pelaku peredaran narkoba gitu ya. Jadi Polres Kuningan ini mengungkap 14 kasus narkotika dan obat keras tertentu ya dalam periode Juli hingga September 2026. Dan dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 22 tersangka, 6 diantaranya merupakan residivis. Dan Kapolres Kuningan, Ajun Komisaris Besar Belen Agara Pratama, pada hari Rabu 23 September 2026 kemarin mengatakan pihaknya akan terus menekan peredaran narkoba dan obat keras yang dinilai dapat mengancam masyarakat, khususnya generasi muda. Dan dari 14 kasus yang diungkap, terdapat 11 kasus sabu, 1 kasus obat keras psikotropika, serta 8 kasus obat keras bebas terbatas. Dia pun menjelaskan dari tangan para tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa 18 paket sabu dengan berat total 10,12 gram, 34 butir psikotropika, serta 7.273 butir obat keras, diantaranya jenis tramadol. Dan modus transaksi yang digunakan oleh para pelaku cukup beragam. Jadi polisi menemukan adanya pola transaksi secara tatap muka, yaitu sistem cash on delivery atau COD, hingga komunikasi melalui telepon. Dan selain perkara narkotika ya, Polres Kuningan juga mengungkap sejumlah kasus pencurian dengan pemberatan. Dalam pengungkapan tersebut, 3 tersangka diamankan dari sejumlah lokasi di wilayah kabupaten, di antaranya di wilayah Kecamatan Lebakwangi.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
2: Indonesia.
3: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
4: Proklamasi.
3: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia

0: perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
1: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Let me get my carpet dirty with those big ass feet.
1: Dua, aku Mizar Hilman Prayuda dari HMI Komisariat Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Kami mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga RRI terus menjadi media yang mencerdaskan, menginspirasi, dan menyuarakan kebenaran. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Radio FM, Universal.

Teman berdua Badan Narkotika Nasional BNNRI dan Kepolisian Federal Australia AFEP sepakat melakukan kemitraan dalam menghadapi ancaman narkotika, psikotropika, dan juga bahan adiktif narkoba lintas negara. Jadi Kepala BNNRI Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto menyebut ancaman narkoba yang semakin kompleks dan juga tidak mengenal batas negara membutuhkan respons penegakan hukum yang adaptif dan juga terkoordinasi. Dia menyoroti perkembangan modus kejahatan narkotika yang memanfaatkan rokok elektronik atau vape sebagai sarana konsumsi zat narkotika. Nah, salah satu temuan yang menjadi perhatian BNN merupakan adanya indikasi kuncup bunga ganja atau cannabis bud diproses menjadi ekstrak THC atau tetrahidrokanabinol ya, cair yang kemudian dimasukkan ke dalam kantrit atau cartridge vape atau vape gitu ya. Dan menurutnya modus tersebut menunjukkan cara jaringan narkoba yang terus beradaptasi dengan memanfaatkan produk yang semakin dekat dengan gaya hidup masyarakat urban. Nah, BNN memandang perkembangan itu perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi dan juga pengawasan terhadap rokok elektrik guna mencegah produk dimanfaatkan sebagai sarana penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Dan dalam upaya memperkuat kebijakan tersebut, BNN juga melihat pentingnya mempelajari pengalaman negara lain termasuk Australia yang memiliki regulasi dan praktek penegakan hukum terkait e-cigarettes dan juga vape ya. Dan untuk itu kesepakatan dengan AFP diwujudkan melalui penandatanganan perpanjangan nota kesepahaman atau MOU tentang kerjasama dalam memerangi peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan juga prekursor narkotika oleh Kepala BNNRI dan juga Komisioner AFP yaitu Chrissy Barrett di Bali pada hari Selasa 22 September.

0: baik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan Bee Pollen dan Royal Jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu enak.
3: Wah, banyak amat paketnya. Borong nih.
4: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
3: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
4: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
3: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
4: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
3: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
4: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
3: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
4: Oke deh.
5: Sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

0: Feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Oke, teman Pro 2 kali ini ya, ada informasi ya seputar jenis-jenis narkoba yang sering disalahgunakan ya. Jenis-jenis narkoba ini memiliki efek yang berbeda bagi kesehatan fisik dan juga mental penggunanya. Jadi kita perlu mengenali berbagai jenis narkoba yang beredar di Indonesia beserta dengan dampak negatifnya jika disalahgunakan gitu ya, agar kita jauh-jauh dari yang namanya penyalahgunaan narkoba. Jadi narkotika dan juga obat berbahaya adalah obat-obatan terlarang yang bisa menimbulkan efek buruk bagi kesehatan tubuh dan juga kondisi mental penggunanya serta menyebabkan kecanduan yang kuat. Jadi beberapa narkoba itu memang memiliki manfaat kalau digunakan untuk tujuan medis ya, dengan dosis yang tepat dan dalam pengawasan dokter. Namun jika disalahgunakan, jenis-jenis narkoba justru dapat membahayakan nyawa kita. Nah, ada beberapa jenis narkoba yang paling umum disalahgunakan di Indonesia dan dampaknya bagi kesehatan ya. Yang pertama adalah kokain. Kokain atau coke, ini termasuk dalam jenis narkoba yang sangat adiktif dan bisa mempengaruhi sistem saraf pusat. Obat yang terbuat dari ekstrak daun tanaman coca ini berbentuk bubuk atau kristal putih halus, dan bila digunakan dengan cara disuntik, bisa digunakan ya dengan cara disuntik, dihisap atau dihirup. Walaupun dapat dimanfaatkan dalam beberapa prosedur medis, kokain yang seringkali disalahgunakan untuk tujuan rekreasional dapat memicu otak melepaskan dopamin dan juga menciptakan rasa gembira untuk sesaat. Karena efek yang dirasakan bersifat sementara, seseorang itu jadi harus menggunakan kokain berulang kali ya untuk bisa mempertahankan sensasi gembira yang didapatkan. Hal ini tentunya dapat meningkatkan resiko terjadinya beberapa masalah kesehatan seperti kecemasan atau depresi, aritmia, peningkatan denyut jantung, tekanan darah dan suhu tubuh, nyeri perut, mual, kehilangan nafsu makan dan kekurangan gizi, kehilangan penciuman atau anosmia ya, terutama bila menggunakan kokain melalui hidung ya, kemudian HIV dan juga hepatitis C. Jadi efek samping penyalahgunaan kokain seperti serangan jantung, kejang, stroke, bahkan henti nafas, dan bisa terjadi kapan saja. Bahkan kematian akibat overdosis bisa terjadi pada penggunaan pertama kokain, terutama jika digunakan bersamaan dengan alkohol. Selain itu, kokain juga diketahui bisa memicu perilaku kejam dan tidak terduga yang dapat meningkatkan resiko pelanggaran hukum.

Oke teman Pro 2, kebersamaan kita di Spada untuk edisi kali ini harus segera diakhiri. Thank you banget buat kebersamaannya. Nanti habis ini bakal ada Dodi yang temani kamu di Pro 2 Hitlist dan juga Santai Siang ya. Thank you sekali lagi. Ketemu lagi bareng aku Siska nanti hari Minggu pagi ya teman Pro 2. Dua hari besok aku libur dulu. Oke, okay. Have a great day and bye-bye.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2. Dari Jalan Jenderal Sudirman 427.

0: UU Purwokerto inilah info Pro 2 dibacakan selengkapnya oleh Dedy Widianto edisi kali ini Kamis 24 September 2026. Informasi terkait dengan kawasan Dieng di Banjarnegara ini tidak hanya menawarkan panorama alam, kini potensi produk lokal dikembangkan menjadi bagian dari pengalaman wisata. Konsep berbasis produk indikasi geografis mengajak wisatawan tidak sekedar menikmati pemandangan, namun juga datang langsung ke adanya sentra produk, melihat proses produksi, bertemu petani hingga mencoba dan juga memberi produk lokal. Selengkapnya dilaporkan oleh Joko Winarno.
1: Itu mengikuti musim. Kalau musim hujan dia satu minggu. Tapi kalau
2: Kementerian Hukum mengembangkan geografi indikasi atau GI tourism di kawasan Dieng Banjarnegara dengan menjadikan produk indikasi geografi sebagai bagian dari pengalaman wisata edukatif. Salah satu yang dikembangkan adalah kopi Arabica Pegunungan Dieng di Desa Babatan, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara dengan tujuan untuk meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Direktur Merek dan Indikasi Geografis Kementerian Hukum Fajar Sulaiman menyebut produk kopi ini bahkan telah memiliki pasar di sejumlah negara. Menurutnya, Dieng dipilih sebagai salah satu proyek percontohan karena memiliki perpaduan landscape alam, budaya, aktivitas masyarakat, serta produk lokal yang telah memperoleh perlindungan indikasi geografis. Tiga produk utama yang dikembangkan yaitu kopi Arabica Pegunungan Dieng, Karika, dan Purwaceng. Melalui jalur wisata ini, manfaat ekonomi diharapkan tidak berhenti pada penjualan produk. Wisatawan yang datang juga diharapkan akan memberikan dampak langsung bagi petani dan pelaku usaha. Selain mengembangkan wisata, kualitas produk indikasi geografis ini juga harus dijaga. Fajar mendorong petani bergabung dalam masyarakat perlindungan indikasi geografis untuk menjaga kualitas dan karakteristik produknya.
3: Jadi kita melihat bahwa jalur uji jalur ini merupakan GI tourism yang memang harus kita kembangkan dan tentunya untuk edukasi dan sosialisasi ya pada masyarakat. Selama ini diketahui hanya produk aja gitu ya. Mereka bisa menjual produk tadi, bayangkan bisa dijual ke Australia, ke Singapura, ke Malaysia, pembeli bayarnya sudah ada gitu. Namun yang belum adalah bagaimana mereka bisa datang ke tempat ini dan kita berharap tentunya dapat mensejahterakan masyarakat setempat juga dengan kedatangan tamu-tamu wisatawan yang akan datang melalui GI tourism.
2: Sementara itu, Ketua Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabica Pegunungan Dieng Turno mengatakan, selama ini budidaya kopi Arabica dilakukan sebagai upaya untuk konservasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya program dari GI tourism ini, jalur wisata kopi diharapkan akan semakin berkembang. Menurutnya di Desa Babatan, luas perkebunan kopi mencapai 50 hektar. Produktivitas kopi rata-rata mencapai 700 hingga 800 kg per hektar per tahun. Pemasaran produk kopi tersebut tidak hanya menyasar pasar lokal dan nasional, namun kopi Arabica Pegunungan Dieng juga telah dipasarkan ke sejumlah negara, seperti Singapura, Australia, dan Malaysia. Turno mengatakan kopi Arabica Pegunungan Dieng memiliki karakter dan cita rasa yang khas.
4: Kalau yang di kebun ini luas 4.000 meter. Kalau di Babatan ada 50 hektar di desa Babatannya. Kalau di Banjarnegaranya 1.000 hektar lebih ya. Karena terdiri dari 7 kecamatan di Banjarnegara bagian atas di datar deretan pegunungan Dieng. Di kopi Dieng ini istilah gula jawanya, frutinya, terus rasa rempah-rempah ciri khas kopi Banjarnegara, kopi Diengnya.
2: GI Tourism Dieng diharapkan menjadi model wisata yang menghubungkan potensi alam, produk lokal, dan masyarakat, sehingga wisatawan tidak hanya membawa pulang pengalaman, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi produk dan perekonomian masyarakat Dieng. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Itu dia teman-teman informasi yang berhasil dihimpun oleh tim pemberitaan kami dan informasi tersebut juga selengkapnya bisa dilihat di website resmi kami di www.radio.co.id/purwokerto.
5: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa

0: Produa Hitlist.
1: All Hits the Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: 99 Produ FM Brokerto, teman terbaik kamu nih. 81 tahun RRI menemani dan juga menginspirasi ya. Kali ini buat kamu ya, yang pengen gabung untuk request lagu boleh banget. Karena semalam juga aku sudah sounding. Yang pengen request lagu di Produ Hitlist bersama Kedai Widian bisa banget. Tinggal WhatsApp di 081-327-312222 atau gabung juga lewat IG-nya Produ di @RRIPro2PWT. Nanti juga bakal live juga kok, tenang aja di TikTok-nya Produ. Tapi untuk sementara aku mau himpun yang ada di IG-nya Pro 2. Jadi buruan yang pengen gabung, 5 lagu sekaligus, 3 Indonesia dan 2 mancanegara.

Halo, aku Tina dari tim media Comots ingin mengucapkan selamat Hari Radio. Terus mengudara, menyebarkan informasi, menghadirkan inspirasi dan menemani setiap cerita. Karena suara yang baik selalu menemukan jalannya ke hati.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Hitlist.
1: Teman berdua, buat kamu yang pengen gabung silahkan aja bisa gabung ya. Tinggal WhatsApp di 081-327-312222 gitu. 5 lagu sekaligus, 3 Indonesia dan 2 mancanegara tuh. Nggak nanggung-nanggung, 5 ya. Yang lainnya cuma 1, ini 5 ada. Jadi silahkan yang pengen gabung aku tunggu ya. Nah ini ada teman kita juga yang gabung. Minta lagunya dari Nabila Taqiyah aja sih ya. Bakal aku puterin ya. Terus juga ada yang minta lagunya Sabrina Lenor, juga bakal aku masukin. Jadi santai aja, ini kebanyakan sih antara dua itu ya. Yaudah, gak usah pakai lama, aku mau puterin dulu. Ini ada Tulus dengan singlenya Perahu Kertas.

0: Madu Enak dari 4 jenis madu terbaik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan bee pollen dan royal jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: WhatsApp 081-327-312-2222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Prodo PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Ini Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tau.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.

0: Mas, selain mendoan dan getuk goreng, ada satu jajanan tradisional khas pedesaan yang namanya unik banget dan legendaris. Yap, namanya cimplung. Tahu nggak sih kenapa dinamain cimplung? Sejarahnya tuh simple, tapi menggelitik banget. Dulu, para pengrajin gula Jawa di pedesaan Banyumas sering kerepotan nyari camilan pas lagi ngolah nira kelapa atau badek. Nah, pas sayuran nira lagi direbus di kawah besar, mereka iseng nyemplungin bahan-bahan kayak singkong, pisang, atau talas ke dalamnya. Saat bahan-bahan itu dimasukkan, bunyinya cimplung. Dari bunyi cemplungan itulah nama camilan ini lahir. Bahan bakunya benar-benar alami dan merakyat. Cuma butuh bahan utama kayak singkong, pisang, talas, atau ubi jalar, terus direbus langsung di dalam badek alias cairan nira kelapa murni yang lagi dimasak jadi gula merah. Karena direbus lama di kawah nira, manisnya tuh meresap sempurna sampai ke dalam tanpa perlu gula pasir atau pemanis buatan sama sekali. Teksturnya jadi empuk, legit, dan aromanya khas banget.
1: Ini Indonesia.

0: Prorua Hitlist.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Prorua Hitlist.
2: Teman Pro 2, aku udah live juga di TikToknya Pro 2 ya. Kali ini ada teman kita yang gabung juga, ada Marurat. Katanya minta lagunya dong Vanessa Zazi aja yang menjauh. Terus juga ada Hilda. Katanya minta lagunya Fajur Nur yang 8. Udah aku masukin juga ke listnya Pro 2. Santai saja. Ada Windy juga ikutan gabung. Minta lagunya Tulus dong yang Jatuh Suka. Ya. Kalau jatuhnya gak suka berarti jatuh sakit. Oke, itu juga siapa lagi nih? Ada Alvino ikutan gabung, katanya minta lagunya dong Yura Yunita aja yang mau jadi apa. Sama tadi ada lagu Double Tag ya, udah aku masukin juga ke listnya Pro 2. Nah buat yang lain juga masih aku tunggu, silakan aja bisa gabung sampai nanti ya di jam 12 siang aja. Jadi waktunya juga makin mepet, makanya buruan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 ini lanjut lagi tentunya di kesempatan siang ini ya, sambil menunggu azan duhur untuk Kota Purwokerto dan sekitarnya. Tentunya aku mau bacakan juga teman-teman yang gabung nih. Jadi udah banyak lagu yang masuk ke listnya Pro 2, ini aku ambil ya dari teman-teman yang gabung di TikToknya Pro 2. Seperti halnya Tulus dengan Jatuh Suka, ini bakal aku puterin. Tadi pun juga Fajar Nur dengan 8 nya baru aku puterin ya, itu dari Hilda. Terus ada dari Alvino nih, Mau Jadi Apa ya, dari Yura, serta Double Tag. Ada juga minta lagunya Sumpah Mati, serta Cinta Dalam Hati ya. Itu kurang lebih yang bakal aku puterin. Jadi buat kalian juga yang pengen gabung, mungkin di WhatsApp ya, jadi bisa lebih ke notice. Nah silakan aja yang pengen gabung di WhatsAppnya Pro 2, di 081-327-312222.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Madu Enak dari 4 jenis madu terbaik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan bee pollen dan royal jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu enak.
3: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
4: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program Bar Radio Republik Indonesia.
3: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
5: Proklamasi.
3: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music
0: Produa Hit List.
2: Teman berdua, terima kasih banget nih buat kalian yang udah ikutan gabung ya untuk request lagu ya, dan juga tadi ngobrol-ngobrol bentar di TikToknya Pro 2 ya. Dan pas ini aku masih temani kamu lagi tentunya di Santai Siang Pro 2 sampai di jam 3 ya. Jadi masih cukup banyak waktu yang bakal aku berikan untuk kalian semua dengan beragam informasi juga, termasuk dari dunia kesehatan, olahraga, dan juga dunia hiburan ya. Stay tune terus, tetap di 99 Prodi FM Prokerto, teman terbaik kamu 81 tahun RRI menemani menginspirasi.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 08132731222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Negeri di Ujung Tanduk, karya Terelie. Mengikuti jejak Thomas, seorang konsultan politik dalam novel Negeri di Ujung Tanduk, kita diajak menyelami dunia politik yang syarat akan kepentingan. Thomas dipercaya mendampingi seorang calon presiden yang membawa visi perubahan. Namun, di jalan menuju perubahan nyatanya tidaklah mudah. Berbagai ancaman dan konspirasi mulai bermunculan. Thomas harus berhadapan dengan permainan kekuasaan orang besar, sekaligus mempertaruhkan keselamatannya demi mengungkap kebenaran. Dalam situasi yang semakin pelik, Thomas harus berpacu dengan waktu. Ia tidak hanya dituntut mengatur strategi, tetapi juga berhadapan dengan ancaman di setiap langkahnya. Di titik ini, ia harus jeli menentukan siapa yang benar-benar bisa dipercaya. Melalui alur yang penuh ketegangan, kita diajak melihat sisi lain dari dunia politik. Ketika kekuasaan dan hukum disalahgunakan untuk mempertahankan kepentingan tertentu, disinilah kecerdasan, keberanian, dan integritas menjadi kunci utama agar tidak mudah terseret dalam pusaran kekuasaan. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa urusan negara bukan sekedar tanggung jawab mereka yang duduk di kursi jabatan. Masyarakat dituntut untuk tetap peduli, bersikap kritis, dan tidak mudah percaya begitu saja. Sebab, di balik sebuah keputusan politik, seringkali ada kepentingan besar yang dampaknya dirasakan oleh banyak orang. Lebih dari sekedar intrik, kisah Thomas menjadi gambaran nyata tentang bagaimana seseorang harus tetap teguh memegang prinsip di tengah situasi yang penuh kepentingan. Demikian esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Noticias. Santa Lucía. Santa Lucía.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih ya. 81 tahun RRI menemani menginspirasi. Nah, bersama kalian di Widian untuk santai siang. Kali ini aku juga mau kasih tahu ya, karena jam-jam gini tuh jam-jam yang ngantuk ya enggak? Abis makan ngantuk. Nah, untuk itu aku punya informasi nih terkait dengan makanan ya yang sebaiknya tidak dikonsumsi bersama dengan minum kopi. Karena menikmati sarapan atau juga makan siang ya dengan secangkir kopi ya, pasti ini menjadi hal yang umum mungkin dilakukan banyak orang karena rasanya emang nikmat. Tapi sebaiknya ada beberapa makanan juga yang tidak dikonsumsi bersama dengan kopi karena berpotensi memicu gangguan pencernaan atau mempengaruhi juga yang namanya nutrisi ya. Nah, kita akan ulas ini semua nih. Makanannya udah enak, udah bergizi, giliran kena kopi, hilang tuh nutrisi.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
1: Diambil nih dari VAT Well Health sendiri. Jadi ada beberapa makanan yang sebaiknya dihindari ya saat minum kopi. Yang pertama adalah buah citrus nih. Kopi dan juga buah citrus sama-sama bersifat asam sehingga mengkonsumsinya secara bersamaan ini dapat menimbulkan adanya gejala pencernaan yang tidak nyaman. Hal ini juga berlaku ya bagi penderita adanya GERD yang dapat memicu gejala fluk asam lambung, mual, ada juga heartburn dan juga sensasi terbakar di dada ya, serta gangguan pencernaan hingga memperparah iritasi di lambung. Juga ada yang namanya gorengan. Nah ini orang Indonesia tuh sering banget ya makan gorengan seruputannya kopi. Jadi gorengan ini juga umum mengandung banyak lemak dan juga natrium dalam jumlah tinggi sehingga bukan pilihan yang tepat juga jika dikonsumsi secara berlebihan. Nah masalahnya menjadi lebih kompleks ketika pola makan disertai juga dengan konsumsi kopi dalam jumlah tinggi ya. Nah, sebuah penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi kopi berlebihan ini dapat dikaitkan juga dengan resiko dislipidemia atau kondisi ketika kadar lemak dan juga darah meningkat. Nah, kondisi ini ya itu bisa terjadi karena konsumsi lebih dari 3 cangkir kopi per harinya dan dapat meningkat dengan adanya kadar kolesterol jahat sekaligus menurunkan juga kadar kolesterol baik ya. Jadi ngopinya udah banyak, abis itu makan gorengan tuh ya. Ini nih ya, tidak baik ya. Yang sukanya kayak gitu mulai dikurangi bahkan dihindari gitu ya. Makan gorengan, ngopinya udah lebih dari 3 gelas ya. Bahaya tuh.

0: Kami dari Divisi Unsur Radio mengucapkan
1: Selamat Hari Radio.
2: Jangan lupa buat selalu dengerin radio tiap hari.
0: Semoga pendengar radio di seluruh dunia semakin bertambah.
3: Dan semoga radio terus menginspirasi dan juga selalu memberikan informasi yang up to date.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang, hanya di

kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Radio FM, Purwokerto, teman terbaik.

sampai siang. Sampai siang. Teman berdua ya, kita lanjut lagi nih ngomongin terkait dengan makanan yang sebaiknya tidak dikonsumsi ya bersama dengan kopi. Kalau tadi ada gorengan dan juga buah sitrus, berikutnya ada susu nih. Jadi susu selama ini juga dikenal sebagai sumber kalsium yang baik, tetapi beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa kopi dapat mengganggu kemampuan tubuh dalam menyerap kalsium. Artinya meskipun seseorang mendapatkan kalsium dari susu, sebagian kalsium tersebut juga mungkin tidak diserap secara optimal ketika mengkonsumsi bersamaan dengan susu gitu ya. Nah, kalsium yang tidak diserap tubuh ini kemudian dikeluarkan melalui urin, dan kondisi tersebut juga dikaitkan dengan resiko batu ginjal serta adanya osteoporosis yang mengganggu kesehatan tulang. Nah, makan tinggi natrium ya, meskipun mengkonsumsi hingga 3 cangkir kopi sehari, kemungkinan tidak berdampak negatif terhadap tekanan darah secara langsung. Konsumsi kopi yang berlebihan juga dapat memicu atau juga memperparah hipertensi akibat adanya kandungan kafein yang tinggi. Nah, mengkonsumsi makanan tinggi natrium yang bersamaan dengan kopi ini juga tidak baik bagi kesehatan karena adanya tekanan darah ya, khususnya bagi orang yang sudah mengalami hipertensi dan memiliki resiko juga untuk mengalaminya, alias memiliki resiko ya untuk terjadi hipertensi gitu. Kita jadi harus berhati-hati ya, gak cuma isinya tuh ngopi doang, tapi apa yang kita konsumsi tuh. Nah, kalau ternyata ya ini bisa membuat kesehatan kita malah terganggu, ya lebih baik jangan.

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya? Gempa, gempa, gempa. Iya, ini gempa. Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
1: Kan? Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Teman kedua, ada juga makanan fermentasi. Ya, ini juga diyakini sebaiknya dihindari ya, berbarengan mengkonsumsi kopi gitu. Karena memang merupakan proses pengawetan yang menggunakan bakteri. Dan tentu aja ya, makanan kayak gini nih, kalau bisa dihindari ya dihindari ya. Nah, ada berapa sih? Ada 5 ya makanan yang ternyata bisa dibilang ini jangan dikonsumsi bersama kopi. Selengkapnya bisa dilihat di republika.co.id ya, terkait dengan daftar makanan yang sebaiknya tidak dikonsumsi bareng kopi. Nah, setelah ini kita akan lanjut untuk informasi seputar dunia olahraga.

0: 7312222
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Ini Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tau.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.

Dan Banyumas, selain mendoan dan getuk goreng, ada satu jajanan tradisional khas pedesaan yang namanya unik banget dan legendaris. Yap, namanya cimplung. Tahu nggak sih kenapa dinamain cimplung? Sejarahnya tuh simple, tapi menggelitik banget. Dulu, para pengrajin gula Jawa di pedesaan Banyumas sering kerepotan nyari camilan pas lagi ngolah nira kelapa atau badek. Nah, pas sayuran nira lagi direbus di kawah besar, mereka iseng nyemplungin bahan-bahan kayak singkong, pisang, atau talas ke dalamnya. Saat bahan-bahan itu dimasukkan, bunyinya cimplung. Dari bunyi cemplungan itulah nama camilan ini lahir. Bahan bakunya benar-benar alami dan merakyat, cuma butuh bahan utama kayak singkong, pisang, talas, atau ubi jalar, terus direbus langsung di dalam badek alias cairan nira kelapa murni yang lagi dimasak jadi gula merah. Karena direbus lama di kawah nira, manisnya tuh meresap sempurna sampai ke dalam tanpa perlu gula pasir atau pemanis buatan sama sekali. Teksturnya jadi empuk, legit, dan aromanya

Di luar sana panasnya luar biasa ya, panas pisan, wow, luar biasa, tapi semoga dengan lagu-lagu yang diputar ya di Pro 2 bisa bikin katanya panas terasa sejuk ya enggak, harapannya kayak gitu. Setelah tadi juga aku berikan informasi ya seputar dunia kesehatan, kali ini bakal aku berikan informasi seputar dunia olahraga. Marcelino Ferdinand secara mengejutkan resmi bergabung dengan Persija ya. Juga ada update tiket terkait dengan Asian Games yang tengah berjalan. Nah, informasi lengkapnya aku bakal berikan untuk kalian semua. Tetap di 99 Pro FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Balik terus jaga malam. Hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Wayang nyetel Pro 2 kok. Asiknya Pol Yakin.
2: Pro 2 FM Purwokerto.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat
0: di mana
1: pagi,
0: saja.
1: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
0: Indonesia. Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
2: Proklamasi.
0: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.

sampai siang. Sampai siang. Persija nih resmi untuk mendatangkan gelandang serang Marcelino Ferdinand pada bursa transfer musim panas untuk memperkuat skuad menghadapi BRI Super League 2026-2027. Jadi pemain berusia 22 tahun ini juga diharapkan menambah variasi permainan di lini tengah Macan Kemayoran. Marcelino mengatakan bahwa keputusan bergabung dengan Persija diambil setelah mempertimbangkan klub yang dinilainya serius dalam mengembangkan potensinya. Ia juga ingin menggunakan kesempatan tersebut ya untuk mengembalikan performa dan juga kebugarannya setelah menjalani perjalanan karir di luar negeri. Tentu saja mantan pemain Persebaya Surabaya ini juga memasang target bersama klub barunya. Ia berharap kompetisi skuad dan juga jajaran pelatih Persija dapat membawa tim meraih gelar pada musim ini. Dan Marcelino juga merupakan produk binaan dari Persebaya Surabaya. Ia juga menembus tim senior klub tersebut pada 2021 dan bertahan hingga 2023 sebelum melanjutkan ke Eropa di Belgia gitu ya. Wah, sebenarnya sudah melalang buana ya, cuma saat dia melalang buana cedera tuh ya, jadi masalah besar buat Marcelino. Apakah ini juga kembali Marcelino alasan pelatih Shin Tae-yong yang menunggangi Persija saat ini? Kita juga belum tahu.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kita lanjut lagi nih teman Pro 2 ya, ngomongin terkait dengan perebutan medali Indonesia di Asian Games 2026. Ini ternyata belum berjalan sepenuhnya sesuai dengan prediksi, jadi memasuki hari kelima, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora mulai mengevaluasi capaian kontingen berdasarkan target yang sebelumnya juga disepakati bersama dengan pimpinan cabang olahraga atau cabor. Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Erick Thohir sendiri juga mengatakan bahwa target medali Indonesia tidak ditetapkan sepihak oleh Kemenpora. Sebelumnya kontingen berangkat ke Jepang, Kemenpora bersama dengan pimpinan cabor telah membahas potensi, kesiapan, peluang hingga target masing-masing cabang dan juga nomor pertandingannya. Nah, hingga hari kelima Indonesia baru mengoleksi 1 medali perak dan 8 perunggu, salah satu hasil yang belum sesuai dengan prediksi atau proyeksi ya dari USU, ini belum masuk. Dan Indonesia juga sebelumnya menargetkan emas di nomor Taulu Changkuo Putra, namun atlet Indonesia harus puas dengan medali perunggu. Itu dia ya, menargetkan beberapa medali emas tapi sampai saat ini belum juga hadir

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

sampai sini. Teman Prodo ya, terkait dengan pertandingan ya, maka dihelat di Indonesia nih ya. Ternyata pelatih tim dari Thailand, Anthony Hudson, menegaskan bahwa ambisinya untuk menjuarai FIFA Asian Cups 2026. Rombongan tim Gajah Perang sudah tiba di Jakarta pada hari Rabu kemarin dan langsung bertolak ke Bandung untuk memulai adaptasi dan juga program intensif sebelum menjalani turnamen. Nah, Hudson sendiri juga menilai edisi perdana FIFA Asian Cup ini akan menghadirkan persaingan dengan level tinggi ketimbang AFF yang lalu. Menurutnya sendiri, sejumlah tim datang dengan kekuatan terbaik, termasuk juga pemain-pemain utama yang tidak selalu tersedia ya pada turnamen sebelumnya, karena bukan kalender FIFA. Nah, usai tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, rombongan ini langsung menuju ke stasiun kereta cepat bus untuk melanjutkan perjalanan ke Bandung dan melakoni pertandingan ya untuk grup B. Jadi kalau yang semua yang ada di grup B itu mainnya di Bandung semua. Kalau di grup A itu yang ada di GBK. Nah, kita akan tunggu nih pertandingan ya yang akan berlangsung bentar lagi. Kalau nggak salah Indonesia tuh besok deh. Nah, kita akan coba lihat ya bagaimana nantinya ya jalannya pertandingan. Kita sih berharap Indonesia punya banyak apa namanya ya peluang, bukan hanya peluang sih tapi banyak gol ya. Artinya kan kematangan dari para pemain juga sudah bagus. Dengan pemain-pemain kebanyakan yang mainnya di luar negeri.

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22, X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet, nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimana

Teman berdua masih ada waktu kurang lebih 1 jam ke depan ya. Untuk Santai Siang Pro 2 bersama Kedua Dividian dan aku juga bakal update sedikit informasi seputar dunia hiburan di tengah cuaca yang makin panas mentlap ya. Pakai jaket, pakai sunscreen ya. Pakai mantel. Tapi heran loh, kemarin aku sempat main ke pantai gitu ya. Nelayan di sana seriusan pakai mantel. Itu biar mereka enggak kebakar kulitnya ya. Kita mikirin kan, wah lagi panas pakai mantel apa enggak gobios tuh. Loh, di sana ternyata biasa tuh ya. Pelaut pakai mantel. Waduh.

Fantasy. Teman Pro 2 nih, The Weeknd bakal menggelar konser tunggal perdana di Indonesia ya pada akhir pekan ini. Dan konser bertajuk After Halls Till Dawn ini juga bakal berlangsung pada 26 dan 27 September di Jakarta International Stadium ya. Padahal ada timnas main juga. Nah, terkait dengan tema present sendiri, selaku promotor, ini juga menghimbau para penonton untuk merencanakan rute perjalanan serta moda transportasi jauh-jauh hari ya. Kenapa? Untuk menghindari penumpukan dan juga kepadatan lalu lintas pada hari konser. Jadi melalui unggahan di media sosial sendiri, promotor memberikan juga beberapa opsi moda transportasi ke JIS untuk menonton The Weeknd. Nah tentu saja ya, bagi penonton yang memiliki memilih untuk menggunakan transportasi publik, armada seperti halnya Transjakarta atau Jaklingko ini juga menjadi moda utama yang terhubung langsung ke area stadion. Dan Transjakarta juga menyediakan 4 rute ya yang bisa digunakan untuk ke JIS sana. Sementara itu Jaklingko ini juga mengoperasikan rute yang sama juga ya, melewati beberapa tempat ya, termasuk juga venue-venue yang ada di JIS. Nah, seluruh angkutan umum ini juga akan menurunkan penumpang di halte busway JIS dengan akses masuk terdekat menuju stadion melalui pintu barat ya, di area Taman BMW. Nah, kereta api juga bisa ya, ini melewati jalur KRL komuter lintas Jakarta Kota Tanjung Priok, itu juga bisa lewat situ. Mobil pribadi juga boleh, tapi perlu diingat ya, kemacetan tidak bisa terhindari nih, karena ini konser ya terkait dengan The Weeknd. Dan juga nantinya akan ada pertandingan timnas kita, begitu ya. Ada ya, kalau udah pernah nonton timnas tahu dah ya bagaimana, atau bukan timnas sih ya, pertandingan-pertandingan yang berada di stadion-stadion besar gitu ya, itu kerasa banget. Mainnya mungkin di jam 7, di jam 8, tapi dari sore ya, dari jam 3 itu udah mulai rame gitu. Jadi kalian bisa kira-kira sendiri tuh ya, kalau mungkin konser The Weeknd-nya mulai jam 8 ya, kayaknya ya dari jam 1 siangan pun itu juga udah rame tuh ya. Ada-ada. Itulah dia, hiruk-pikuk ya dari menonton sebuah pertandingan dan juga konser.

0: Temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: teman-teman.
1: Kenalin, kami dari Lidsprouts.id mengucapkan
0: Selamat Hari Radio.
1: Selalu kepada RRI. Semoga tetap menjadi tempat berkarya bagi kami generasi muda.
2: Semoga RRI dapat menjadi tempat inspirasi bagi semuanya.
0: Sekali di udara.

102 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Sampai siang. Sampai siang. Informasi terkait dengan Komite Stand Up Indonesia ini menetapkan aturan yang melarang aktivitas merokok di area open mic, baik merokok konvensional maupun rokok elektrik ya. Jadi Presiden Stand Up Indo yaitu Ajis Dua Ibu ini mengkonfirmasi bahwa aturan tersebut melalui unggahan di Reels untuk akun Instagramnya gitu ya. Dia juga menjelaskan bahwa aturan ini tertuang dalam Kepres Sando atau Surat Keputusan Presiden Stand Up Indonesia dan berlaku sejak 20 September 2026. Jadi menurut Aji sendiri aturan tersebut berlaku bagi komika dan juga penonton yang berada di lokasi open mic. Aturan tersebut juga berlaku untuk open mic yang digelar di dalam maupun di luar ruangan. Dan untuk kegiatan outdoor sendiri, perokok tetap diminta menjaga jarak dari area berkumpul penonton. Aji juga menyatakan bahwa kebijakan tersebut dibuat untuk menjaga kualitas udara tetap bersih dan juga sehat. Selain itu juga aturan ini dibuat untuk menghormati para penonton dan juga komika yang tidak merokok. Untuk Aji sendiri meminta masyarakat ya, ini melaporkan jika menemukan open mic di bawah naungan dari Stand Up Indo yang masih membebaskan aktivitas adanya rokok di area penonton, begitu ya. Jadi laporan dapat disampaikan kepada Ajis ataupun Stand Up Indo dengan mencantumkan tanggal acaranya, tempat acara, serta komunitas yang menyelenggarakan. Jadi emang benar-benar ya, tidak boleh untuk adanya asap di situ ya. Entah itu asap rokok konvensional atau juga rokok elektrik. Dan kebijakan ini juga membuat apresiasi ya, mendapatkan apresiasi dari warganet termasuk juga dari salah satu founder stand up komedi yaitu ada Panji Pragiwaksono. Ia juga mengatakan di dalam kolom komentar yang diunggah oleh Aji sendiri ya. Jadi Panji ini memberikan emotikon tepuk tangan dan juga emoji hormat. Itu dia. Ya. Soalnya kan kalau stand up gitu kan biasanya ada di kafe gitu ya, yang dekat juga dengan apa namanya pergaulan di mana rokok tuh di mana-mana ada ya. Dan juga jamnya kadang malam. Nah, itu tuh.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

Ya, sampai siang. Sampai siang. Teman Pro 2 nih ya, K-pop Demon Hunter. Waduh, setelah 65 pekan, ternyata tetap bertahan di 10 tangga Netflix ya, 10 besar Netflix. Jadi K-pop Demon Hunter ini juga kembali menunjukkan daya tahan yang mengagumkan dengan berhasil bertahan di jajaran 10 besar film terpopuler di Netflix ya, tingkat global selama 65 pekan. Berdasarkan data resmi tangga film tersebut, untuk periode 14 hingga 20 September, tayangan berdurasi 1 jam 40 menit ini juga bertengger di peringkat ke-8. Nah, tentunya dalam kurun waktu sepekan tersebut, film animasi ini menang Piala Oscar 2026 dan sukses mengumpulkan 2,5 juta total tayangan dengan akumulasi durasi menonton warganya mencapai 4,2 juta jam. Pencapaian 65 pekan ini juga terbilang sangat langka ya dan juga fenomenal untuk ukuran film di platform streaming global. Dan juga terlebih lagi ya setelah sempat terdepak 2 pekan sebelumnya dan kembali

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih ya. Sampai sini dulu penyumbang kita di kesempatan kali ini bersama aku Dedy Widian. Selain ini bakal ada Elsa yang temani sampai di jam 8 malam ya. Terima kasih buat kalian yang masih setia menemani. Buat tadi juga lagu-lagu yang udah kalian request ya di hitlist juga kemungkinan besar udah aku puterin semua ya. Yaudah, aku besok temani di pagi hari. Waduh, subuh-subuh ya aku udah nongol. Stay tune terus Tabi 99 Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

0: 7312222
1: Prodo FM
0: X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2PWT
1: Prodo FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

0: Santai Siang. Santai Siang. Santai Siang.
1: 99 Produ FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat siang Tuan Produ. Siang menuju sore lebih tepatnya. Kali ini sesi terakhir untuk Santai Siang bakal bareng sama Kuelsa yang pasti bakal temani kamu dengan lagu-lagu asik dan juga updatean info seputar Barling Mas Cakep aja ya. Dan juga aku bakal putarin nanti ada lagu Amber di Produ, ada Lambada pastinya ya, selama 1 jam ke depan ya. Dan yang pasti buat kamu-kamu yang lagi menyelesaikan pekerjaan, ini kan jam-jam nanggung ya, nunggu jam pulang, mungkin yang pulang jam 4 kayak, ih bentar lagi nih, ya, sabar-sabar, selesaiin dulu ya, biar gak PR dan gak numpuk kerjaan besok ya. Dan yang pasti buat kamu teman Produa bisa terus di sini, kita bakal ke lagu dulu ya, ada Adele, One and Only, so check this one out.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: prestasi dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa berdampak besar. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.
1: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
2: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
1: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
2: Pastilah.
1: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
2: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
1: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
2: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Lik, nyong melu request lah. Oh, lih, mbok.
3: Pro 2 FM Purwokerto.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
2: Assalamualaikum Pro 2, tentunya kali ini bareng sama QLC yang bakal update dulu dengan satu updatean seru ya. Kali ini ada ini ya, dari salah satu kegiatan yang baru berlangsung ya, ada teater Getek ya, yang mementaskan berita Layun Edon ya. Nah, buat kamu-kamu yang semalam nonton teater ini di Aula Visip Unsut ya, wah, pesannya dalam ya, tentang kesiapan manusia dalam menghadapi kematian. Wih, dalam banget ya ternyata ya. Ini sang sutradara Setio Wibowo atau akrab disapa Big Setio ini menyampaikan bahwa pengharapan naskah ini mendapat dukungan dari program Dana Indonesiana ya, dan mengajak penonton menyambut kematian dengan kebahagiaan, bukan tangisan. Jadi pertunjukan ini mengkolaborasikan berbagai unsur seni di atas panggung, mulai dari monolog, puisi, pantomim, dan ada musik juga ya. Dan melibatkan sekitar 30 orang yang terdiri dari 8 pemain panggung dan lebih dari 20 tim produksi. Wih, keren. Ini kayaknya jalanan ataupun hari-hari ataupun panggung-panggung di Purwokerto kayaknya harus diperbanyak dengan pertunjukan teater-teater seperti ini yang banyak maknanya ya Tahun Pro 2. Wah, keren ya. Dan tentunya buat kamu Tahun Pro 2, nanti aku bakal update hal lain lagi. Jadi buat kamu terus merapat di sini ya. Masih bareng sama aku di Santai Siang sesi terakhir.

Bye.

0: asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: 2.
1: Di Pro 2.
2: Tanto
0: Lagu Ambiar di Pro 2.
1: Lagu Ambiar di Pro 2.

Sampai siang. Sampai siang. Kali ini aku ada berita dari Purbalingga Info sih sebenarnya ya. Jadi ada salah satu kejadian di sini, ada pembakaran sampah daun kering ternyata bisa berujung kebakaran rumah di Prit Gantil Narasoma di Purbalingga Lor ya. Jadi api merembet dari lokasi pembakaran sampah hingga membakar sekitar 50% bagian rumah milik Pak Darto. Di sini Kepala Pos Pemadam Kebakaran atau Damkar Purbalingga mengatakan sumber api diduga berasal dari orang yang tidak dikenal yang membakar sampah di sekitar rumah korban. Jadi api kemudian membesar dan merembet ke bangunan rumah. Dan saat kejadian rumah dalam keadaan kosong karena seluruh penghuni keluar untuk menjemput anak pulang sekolah, terus juga ada yang bekerja ya. Dan tentunya api dari pembakaran sampah kemudian mengenai bagian rumah permanen, khususnya area kamar mandi, dan warga yang mengetahui langsung melakukan pemadaman awal menggunakan peralatan seadanya ya sebelum menghubungi pos damkar Purbalingga. Dan kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun pemilik rumah mengalami kerugian material sekitar 100 juta rupiah. Dan sementara 3 rumah warga lainnya juga turut terdampak asap kebakaran. Wah, ternyata ini harus ekstra hati-hati ya teman Pro 2, apalagi di musim kering kayak gini, jangan bakar sampah ataupun daun-daun kering ya, karena gampang merembet, apalagi kalau ada lagi ada angin, ini bisa merembet ke rumah ya, seperti yang kejadian di Purbalingga ini. Yuk kita sama-sama saling jaga ya teman Pro 2 di kondisi yang seperti ini.

0: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
2: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
1: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
2: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah, dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
1: Oh ya? Terus?
2: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
3: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: pagi. Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Hai teman Pro 2, tuh ya kali ini santai siang bareng sama Kelsa. Saya mau tersudahan dulu ya, karena bisa kita bakal balik ke sore ceria. Bakal ada Academic Forum juga, so buat kamu bisa terus merapat di sini ya. Juga bakal live streaming, jadi akan ada obrolan seru juga, pasti bakal asik lah ya. Jadi jangan lupa untuk terus merapat di sini ya di Pro 2 FM Purwokerto, 81 tahun dari menemani menginspirasi.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi

0: Di Jalan Jenderal Sudirman pada 7 Purwokerto bersama Elsa, inilah Info Pro 2 edisi sore hari ini. Kuartir Ranting Kedung Banteng berhasil menunjukkan prestasi dalam Festival Kehumasan Kendali Sada. Melalui pembinaan dan penguatan kemampuan kehumasan secara berkelanjutan di tingkat pangkalan. Upaya tersebut dilakukan dengan memberikan pelatihan, pembagian peran, serta mendorong setiap pangkalan untuk aktif mengembangkan kemampuan kehumasan. Selengkapnya dilaporkan oleh Fahrian Syah.
1: Keberhasilan Kuaran Kedung Banteng dalam Festival Kehumasan Kendali Sada tidak lepas dari konsistensi pembinaan yang dilakukan secara berjenjang. Festival tersebut juga menjadi salah satu tolak ukur untuk mengetahui kekuatan tim humas di masing-masing pangkalan. Ketua Kuaran Kedung Banteng Supriyati mengatakan, penguatan kemampuan kehumasan telah dilakukan sejak 2023 melalui diklat kehumasan yang diikuti pembina dari seluruh pangkalan. Materi yang diberikan mencakup berbagai kemampuan kehumasan, termasuk menjadi narator dan menyajikan informasi kegiatan. Menurut Supriyati, hasil pelatihan kemudian diterapkan di masing-masing pangkalan dengan pembagian fokus sesuai kemampuan anggota. Koordinasi

0: Kedepannya, Kuaran Kedung Banteng akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan serta memperbaiki kekurangan yang ditemukan oleh tim humas. Setiap pangkalan juga ditargetkan aktif melaporkan kegiatan melalui humas pangkalan untuk kemudian bersinergi dengan humas di tingkat kuaran hingga jenjang yang lebih tinggi. Fahriansyah melaporkan.
1: Demikian informasi yang bisa dihadirkan hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya bisa langsung akses di website resmi rri.co.id/Purwokerto.
2: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Shalia. Sonde Shalia. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai Tom Pro 2, selamat sore. Sampai sih hari Kamis ya, kita bakal ngobrol-ngobrol seru ya di Academic Forum. Yang pastinya sesuai dengan flyer udah kita share juga, topik sore ini tuh relate banget sih sama kita-kita ya. Mungkin terlalu banyak kegiatan kayaknya harus ada waktu jeda deh. Nah, kita bakal bahas di sini ya. Tapi sebelum itu, aku gak bakal bahas sendiri ya, karena sudah hadir di Studio Pro 2 ada Kak Muhammad Al-Farisi atau Kak Alfa. Halo, selamat sore Kak.
1: Halo, selamat sore teman Pro 2. Dan halo juga selamat sore Kak Elsa. Gimana sore ini kabarnya Kak Elsa dan teman Pro 2?
0: Baik ya. Kalau Kak Alfa sendiri gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, aku baru aja sembuh abis dari abis ngedrop sih kemarin.
0: Waduh. Tapi sekarang udah lebih baik lah ya.
1: Alhamdulillah, sudah bisa membersamai teman Pro 2 dan Kak Elsa pada sore hari ini.
0: Siap. Dan tentunya topik yang bakal kita bahas, nah ini nih, bahasannya adalah kita rehat sejenak dari hiruk pikuk kesibukan. Nah, ini kita bakal bahas ini ya, karena mungkin dari teman Pro 2 pun juga ada yang ngerasa kalau lagi istirahat tuh kayaknya nggak produktif ya. Padahal tubuh kamu tuh punya hak untuk istirahat juga loh teman Pro 2 ya. Nah, mungkin sebelum ngebahas lebih jauh ya, sebenarnya apa sih kesibukan akhir-akhir ini yang lagi Kak Alfa lakuin?
1: Oke, jadi kesibukan aku ini, perkenalkan dulu nih teman Pro 2, perkenalkan nama lengkap aku Muhammad Al-Farisi, teman Pro 2 bisa panggil aku Mas Al atau Kak Al. Ya, sekarang aku ini kuliah di program studi hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto semester 3. Nah, sekarang aku ini udah 1 tahun berkuliah. Kira-kira kesibukan aku apa aja nih? Nah, kesibukan aku itu yang pertama tentunya kuliah ya, karena ternyata semester 3 ini lebih banyak banget tugas-tugas yang cukup repot seperti itu ya dibanding semester-semester sebelumnya. Nah, kebetulan juga 2 minggu lagi itu, minggu depan dan minggu depannya lagi itu udah memasuki masa-masa ujian tengah semester atau UTS. Okay. Jadi udah mulai dikumpulin nih informasi-informasi apa aja yang sekiranya ini penting banget, ini penting aja. Itu buat semua dipelajari, semua di review lagi materi-materinya. Terus selain itu juga aku ada kemarin tanggal 21 baru saja mensubmit naskah legal opinion untuk keperluan kompetisi. Jadi aku mengikuti kompetisi legal opinion. Terus juga ada banyak banget kegiatan-kegiatan organisasi dan kepanitiaan, salah satunya persiapan untuk pelantikan jadi pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Universitas Jenderal Sudirman.
0: Oke, padat banget ya, selain berkuliah juga aktif ikutan kompetisi dan organisasi ya, karena Kak Al ini juga dari HMI Unsud ya, HMI
1: Betul, Hukum Kak Elsa.
0: Unsud lebih pastinya ya. Dan ini kan kegiatannya banyak banget ya, ini kegiatannya padat banget ya, untuk kalau aku dengerin sih ya, ini kayaknya capek banget sih sebenarnya. Tapi sebenarnya dari apa yang kamu jalani gitu ya, kamu pernah ngerasa capek gak sih dengan apa yang kamu lakuin?
1: Oke, gini Kak Elsa, kalau dibilang capek tuh capek banget, capek secapek-capeknya. Sampai kemarin itu hari Rabu itu, aku itu sampai ngedrop badannya.
0: Waduh.
1: Sampai gak kuliah seharian, itu udah kerjaannya makan tidur, minum obat gitu aja. Karena aku kondisi sedang tidak fit dan setiap saat itu bawaannya ngantuk terus dan gak fit gitu merasanya. Nah, sibuknya itu sebelum-sebelumnya itu karena mengikuti kompetisi ini. Bukan karena aku mengikuti kompetisi ini lalu aku sengaja supaya bisa sakit, supaya bisa tidur supaya bisa libur gitu, enggak.
0: Ya, okay.
1: Tapi di sini dari segi kesibukan ini, di mana ada kompetisi, ada organisasi, gitu juga ada kuliah. Ini tuh yang bikin aku itu bisa merasa lebih baik lagi, bisa terus berkembang, baik itu dari segi intelektual atau dari segi sosialnya atau dari segi kecerdasan emosinya atau dari segi time management, leadership dan lain-lain. Nah, begitu banyaknya kegiatan-kegiatan ini tuh akan mendevelop diri aku sendiri itu sedikit demi sedikit, nggak mesti harus yang langsung abis ngikut ini pasti langsung jadi apa ya, harus langsung jadi bintang, langsung jadi luar biasa gitu, enggak. Tapi dengan satu kegiatan akan mendapatkan insight seperti ini, oh kedepannya saya harus seperti ini dan lain-lain dan seterusnya, seperti itu Kak Elsa.
0: Oke, jadi sebenarnya emang dari sekian banyak kegiatan yang kamu ikuti, yang kamu lakukan gitu ya, sebenarnya emang sebagai salah satu cara kamu untuk terus tumbuh dan berkembang gitu ya Kak ya.
1: Betul banget Kak Elsa.
0: Tadi sempat disinggung juga, itu kan melatih kamu juga salah satunya time management. Nah gimana caranya kamu membagi waktu kamu, waktu kita kan sama ya, cuma 24 jam gitu ya, buat segala kegiatan tadi yang banyak banget, kegiatan perkuliahan, terus ikutan kompetisi, terus juga organisasi, terus kita kan juga perlu istirahat ya. Gimana nih cara kamu ngebagi waktu kamu, energi kamu juga ya, untuk bisa menjalani semua itu?
1: Nah, masalah pembagian waktu ini adalah masalah general, di mana tentunya teman Pro 2, Kak Elsa, aku dan kita semua ini pasti pernah ada masa-masa di mana aduh bingung nih mau ngerjain yang mana dulu ya, karena semua sama-sama urgent, semua sama-sama penting, semua sama-sama membutuhkan perhatian, membutuhkan uluran tangan dari kita, seperti itu. Tentunya saya mau mengingatkan ini mungkin sudah umum ya, bahwa ada tabel skala prioritas, yang pertama penting mendesak, penting tapi tidak mendesak, selanjutnya yang ketiga itu tidak penting tapi mendesak, dan yang keempat tidak penting dan tidak mendesak. Lalu gimana kalau misalnya dihadapkan dengan pilihan di saat yang bersamaan, biasanya sih malam ya, jam 7. Biasa tuh jam 7 malam itu ada pilihan di mana di satu sisi ada kelas pengganti, di satu sisi ada rapat kepanitiaan,
0: gitu ya.
1: Iya, rapat organisasi atau kepanitiaan. Di satu sisi lagi, mungkin misalnya ada webinar wajib dari kompetisi, atau misalnya ada yang ingin kita ikuti gitu, webinarnya seperti itu. Nah, ini pasti kita akan bingung, mana nih dari antara ketiga ini semua kegiatan akademis dan berbobot. Nah, kalau di sini, kalau dari saya pribadi, saya akan mengedepankan di mana perkuliahan terlebih dahulu, sejauh mana kelas ini, pembahasan dari kelas tersebut. Kalau misalnya memang mata kuliah atau istilahnya materi yang akan dipelajari nanti malam, itu saya sudah menguasainya, nah itu saya akan beralih ke kepanitiaan. Nah di samping kepanitiaan itu, saya bisa sambil mengikuti Zoom meeting, Zoom meeting webinar seperti itu, karena biasanya di webinar itu terkadang suka ada dibagikan PowerPoint, atau juga misalnya bisa disambi gitu, jadi antara kepanitiaan tapi juga dengan mengikuti webinar. Lalu kuliahnya ini gimana? Kuliahnya tetap jalan, jadi kuliah dulu sampai setengah jalan seperti itu, sampai biasanya kalau kuliah malam itu nggak yang terlalu lama sih, jadi bisa sekitar sejam aja, abis itu bisa geser ke rapat kepanitiaan seperti itu, atau nggak jadi istilahnya kayak misal rapatnya di mana itu, bisa izin dulu buat kuliah dulu sebentar, abis itu ntar balik lagi ke forum seperti itu sih. Nah terkadang kan ngerasa nyesel ya, kalau misalnya meninggalkan satu dan lebih memilih yang lain. Tenang aja teman Pro 2, kalau misalnya kita benar-benar sudah memantapkan hati dan pilihan kita, percaya deh, percaya sama diri sendiri, percaya sama pilihan sendiri, gak ada yang sia-sia dan gak ada yang gak ada yang percuma, gak ada yang terbuang begitu aja, karena semua-semua itu bermanfaat bagi diri kita pada saat ini dan pada masa yang akan datang. Begitu Kak Elsa.
0: Jadi itu juga ngelatih terutama Kak Al ya, untuk mengambil resiko ya. Karena kan semua yang kita lakukan pasti ada resikonya. Termasuk ya tadi tuh, mana yang kita dulukan, mana yang harus kita ikuti, dan itu balik lagi ke diri kita ya. Jadi ya, emang harus pintar-pintar kita manage waktu dan juga melihat skala prioritas nih, mana nih yang lebih penting ya. Nah tadi udah dikasih sedikit tipsnya juga, gimana kalau kita dihadapkan dengan situasi yang di waktu bersamaan gitu ya. Jadi tipsnya bisa banget nih dipakai sama teman Pro 2 ya. Oke, nanti kita bakal bahas lebih lanjut. Kita nanti bakal masuk segmen 2 yang pastinya buat kamu terus rapat di sini ya. Karena kita lagi live streaming juga di YouTube RRI Purwakarta.

0: Halo teman Pro 2, aku Mizar Hilman Prayuda dari HMI Komisariat Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Kami mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga RRI terus menjadi media yang mencerdaskan, menginspirasi, dan menyuarakan kebenaran. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
2: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
1: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
2: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
1: Ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

0: ceria. Sore ceria.
1: Masih di Akademik Forum ya tahun pro 2, masih bareng sama Kak Al juga yang tadi diceritain juga di segmen awal ya. Kalau kegiatannya ternyata cukup banyak, cukup padat ya. Nah tadi dihadapkan dengan situasi yang sama-sama di waktu yang sama nih, kita harus ngambil keputusan seperti apa. Tapi Kak Al pernah gak sih ngerasa menyesal ngambil keputusan karena mungkin hasilnya gak sesuai ekspektasi gitu? Pernah gak sih di posisi kayak gitu?
2: Perasaan seperti itu pasti akan selalu pernah datang. Tentunya ketika sudah merasa mengerjakan atau melakukan sesuatu semaksimal mungkin, akan tetapi pas melihat hasilnya, oh ternyata begini ya. Nah ini yang bikin mental down ya. Tentunya. Aku juga merasakan kok teman pro 2. Jadi pernah beberapa kali, sering bahkan, itu aku merasa bahwa apa yang aku usahakan itu gak pernah memberikan dampak bagi aku.
1: Okay.
2: Tentunya itu ketika dari segi kompetisi. Ketika aku mulai berani melangkah, ketika aku mulai berani mencoba, ketika aku meneguhkan semangat dan rasa percaya diri aku. Oke, aku akan mengikuti ini. Aku akan daftar. Tentunya aku juga akan akan semaksimal mungkin dalam melaksanakannya. Karena dulu-dulu itu zaman aku sebelum kuliah, zaman aku masih gap year dan zaman aku masih zaman masih SMA seperti itu. Ketika ada suatu kesempatan, ketika ada suatu peluang, aku mencobanya. Tetapi selalu merasa aku tuh aku bisa sendiri kok. Gitu. Aku nggak perlu kok bantuan si ini si itu.
1: Okay.
2: Aku bisa sendiri. Jadi itu tuh yang bikin aku jadi punya rasa di mana, meninggikan diri seperti itu. Jadi memandang bahwa nggak ada orang lain di luar sana, nggak ada siapapun itu lebih hebat daripada gue. Gitu. Nah itu adalah contoh contoh hal yang buruk, contoh perilaku yang tidak sepatutnya ditiru ya teman pro 2. Nah, seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya pengalaman, seiring bertambahnya ilmu dan mengenali berbagai macam budaya, kenal berbagai macam orang, bisa melihat dari berbagai macam sudut pandang, perspektif, tentunya ini akan mengubah pandanganku seperti itu. Nah, pelan-pelan dan akhirnya aku merasa bahwa apa yang dicapai oleh orang-orang, pencapaian-pencapaian orang-orang itu, baik itu diberi penghargaan sebuah kertas sertifikat, sebuah medali, atau sebuah piala, itu enggak dicapai oleh karena diri mereka sendiri. Akan tetapi ada banyak banget orang-orang yang membersamai mereka. Nah, balik lagi, di mana ketika kita mulai mencoba, namun ada rasa takut gagal.
1: Yeah.
2: Takut gagal itu wajar kok, teman pro 2. Takut kegagalan itu adalah hal yang pasti akan dirasakan oleh semua orang. Jadi kegagalan itu adalah hal yang normal dalam lalu lintas kehidupan kita. So, kalau dari segi kegagalan itu, nah kegagalan ini ada berbagai macam perspektif yang bisa diambil. Bukan tentang ambil hikmahnya, enggak.
1: Yeah.
2: Enggak seperti itu. Tetapi ketika kita terjadi kegagalan, kita duduk, kita beristirahat, kita rebahan, kita makan-makan yang enak, kita minum air dingin, kita minum air es-esan, seperti itu. Kita istirahat dulu, kita tenangkan diri kita dulu, jangan membiarkan gejolak emosi, gejolak amarah menguasai tubuh kita, menguasai pikiran kita, menguasai hati kita. Itu jangan sampai, karena yang ditakutkan adalah ketika amarah, emosi negatif itu menguasai diri kita, yang ditakutkan adalah tindakan kita atau ucapan kita menyakiti hati orang lain. Seperti itu Kak Elsa.
1: Karena emang sebenarnya gagal atau sesuatu yang gak sesuai ekspektasi, itu akan wajar ya, dan ya
2: wajar banget
1: teman Pro 2. Semua pasti mengalami hal itu ya, ibaratnya hal-hal di luar kendali kita ya teman Pro 2, dan itu bukan jadi alasan buat kita gak mencoba lagi, gak terus bergerak gitu ya. Nah tapi sesuai dengan topik yang kita bahas ya, ini kan istirahat sejenak dari hiruk pikuk kehidupan gitu, kesibukan yang ada. Nah tapi sebenarnya kalau ngomongin soal istirahat sejenak, intinya kita istirahat itu ya, definisi istirahat yang sebenarnya itu yang seperti apa Kak Al?
2: Oke, definisi istirahat nih, dari sudut pandang aku ya sebagai seorang mahasiswa, mahasiswa semester 3 seperti itu. Definisi istirahat menurut aku ini adalah istirahat dari berbagai macam kegiatan, dari semua hal yang membuat kita itu berpikir keras, dari semua hal yang membuat badan itu lelah, beristirahat dari semua yang menguras energi sosial atau mental kita. Jadi kita cukup duduk, diam, makan, minum, atau sambil mendengarkan musik, atau bisa sambil membaca buku, atau bisa sambil streaming apa namanya, kalau aku sih biasa kadang-kadang streaming live TikTok gamers seperti itu ya. Kadang-kadang suka nontonin atau juga misalnya lihat video masak-masak misalnya. Nah itu salah satu cara di mana aku bisa beristirahat seperti itu. Nah kemudian tidur.
1: Okay.
2: Tidur. Ketika punya jeda, ketika punya waktu luang, gunakan untuk tidur. Tidur sesingkat-singkatnya, sesempat-sempatnya. Karena tadi sebelum aku bisa membersamai teman Pro 2 dan Kak Elsa sore hari ini, aku juga sempat tidur.
1: Okay.
2: Jadi antara kuliah, kuliah itu kan aku ada sambil garap kerjaan kepanitiaan, terus juga ada sambil ngurusin tugas-tugas juga. Tapi ternyata aku masih sempat buat tidur sebentar. Dan itu sekejap dan langsung terbangun dan langsung seketika membersamai teman Pro 2. Nah lalu istirahat ini apa sih arti pentingnya istirahat? Nah istirahat itu gak cuma tentang fisik kita, tapi juga tentang pikiran kita dan hati kita. Bisa mengistirahatkan diri dari segala sesuatu yang membutuhkan perhatian, atau yang membutuhkan uluran ekstra seperti itu. Jadi di mana kita cukup menikmati apa yang ada di depan kita, cukup menikmati apa yang dikenakan tubuh kita pada hari ini, cukup kita menikmati apa yang ada di sekitar kita, dan kita enggak sedang menuntut sesuatu, misalnya nunggu pesanan pun enggak. Tetap itu enggak, cukup ya udah kita duduk, kita ngadem istilahnya di antara angin sepoi-sepoi misalnya, atau di bawah AC, atau di depan kipas angin. Udah kita duduk, kita beristirahat, selonjoran, sambil pijet-pijet, dimana secara perlahan-lahan itu akan memulihkan stamina kita, akan mengembalikan mood kita pelan-pelan, dan itu akan membuat diri kita kembali bersemangat. Okay. Seperti itu Kak Elsa.
1: Ini tips yang bisa dilakukan juga nih sama teman Pro 2 di luar sana ya. Karena sebenarnya istirahat itu kan juga jadi cara kita untuk recharge energi ya, sebelum kita menghadapi kehidupan ataupun rutinitas selanjutnya gitu. Tadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan juga ya, karena istirahat tuh gak cuma istirahat fisik aja seperti yang Kak Al sampaikan, tapi juga mental kita. Pokoknya istirahat dari hal-hal yang membuat kita terlalu berpikir keras ya, seperti yang tadi sampaikan, dan mungkin lebih ke praktek mindfulness ya, atau kita hidup berkesadaran juga. Karena kita lagi hidup di masa ini ya, kita nikmati masa ini tanpa harus mengkhawatirkan apa-apa yang belum datang ataupun apa-apa yang sudah terjadi gitu ya. Karena kan kadang itu jadi penyesalan ya, kayak tadi sempat kita bahas di sebelumnya, kadang karena gagal jadi kita terlalu berpikir overthinking
2: ya, nah.
1: Overthinking atas hal yang udah terjadi ataupun overthinking atas hal yang belum terjadi. Nah itu, kita harus bisa mengkondisikan energi kita biar tetap terjaga ya, biar kita bisa tetap beraktivitas seperti biasa dengan istirahat yang beneran istirahat ya, gak cuma tidur aja, tapi juga mental kita juga ikut istirahat di sana. Wah, ini bahasannya seru banget ya, teman Pro 2. Nanti kita bakal lanjut di segmen terakhir yang pasti buat kamu bisa terus merawat di sini, karena kita masih ada di Sore Ceria Academic Forum.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air. Radio FM, Purwakarta.

0: Maria. Sore ceria.
1: Balik lagi bareng sama kita di Academic Forum Tampra 2. Nah, ini ngomongin soal istirahat. Tadi makna istirahat udah disampaikan juga gitu ya. Tapi Kak Al, gimana sih caranya biar istirahat itu tetap efektif di tengah banyaknya kegiatan? Nah, ini kan penting ya. Walaupun lagi padat banyak aktivitas, kegiatan, istirahat kan harus tetap jalan gitu ya. Ibaratnya tubuh kita harus tetap istirahat. Tapi gimana biar efektif? Kalau dari Kak Al seperti apa?
2: Oke, gini teman Pro 2. Terkadang kita itu suka takut istilahnya terlambat mengikuti suatu kegiatan gitu ya. Kalau dari perspektifnya aku ya. Terkadang suka takut terlambat, suka takut dapat image yang buruk dan lain-lain. Nah, biasanya nih aku nih kalau misalnya bisa mengefektifkan waktu istirahat, itu aku terkadang suka suka nggak peduli kalau misalnya ada kegiatan ini kecuali kuliah ya, kecuali kuliah, ada kegiatan ini ya udah nggak apa-apa aku datang terlambat karena misalnya lagi makan dulu gitu, misalnya lagi bangunnya agak kesiangan seperti itu terkadang datang terlambat itu kalau buatku ya. Datang terlambat itu terkadang bukan sesuatu yang buruk, tetapi ketika kita datang terlambat dengan pertimbangan-pertimbangan yang benar dan gak ketinggalan inti dari acara atau gak ketinggalan dari inti kegiatan itu, yaitu sah-sah aja. Karena terkadang juga suatu kepanitiaan, suatu panitia atau suatu penyelenggara acara itu terkadang juga ada memberikan semacam batas toleransi waktu bagi yang terlambat seperti itu. Nah, makanya dari situ aku berpikir bahwa berangkat gitulah ya, berangkat dari rumah itu. Kalau dari kosan aku ya, berarti ya dari kosan aku itu ya di saat jam yang tertera itu misalnya baru mulai jam 8. Ya udah jam 8 itu baru berangkat, bukan jam 8 sudah sampai gitu. Nah, tapi di sisi lain sebenarnya ini juga enggak bagus ya, karena malah jadi mendorong procrastination atau mendorong kita tuh jadi punya perilaku yang suka buang-buang waktu. Tapi di saat sisi itu juga sebenarnya enggak bagus. Jadi kalau dari aku sendiri itu gimana, situasional, di mana kalau memang diharuskan untuk datang tepat waktu misalnya untuk kuliah, nah itu aku akan datang tepat waktu tanpa pertimbangan apapun. Nah, tetapi kadang-kadang kalau misalnya di kelas ketika ada jadwal kuliah yang mepet banget dan itu punya jeda yang dia itu ya udah cuma sekitar kurang dari 30 menit, anggaplah seperti itu, kurang dari 30 menit, udah ada kelas lagi nih dan dosennya tepat waktu banget nih, nah itu biasanya aku ada ambil jeda waktu itu buat sholat dan makan seperti itu, makan entah itu sarapan, entah itu makan siang, ya pokoknya makan dulu gitu. Dan terkadang memang suka agak telat ya kan, tetapi paling enggak kan masih bisa mengikuti perkuliahan dengan baik gitu ya. Mungkin telatnya sekitar 5-10 menit aja seperti itu. Jadi nanti bisa alasan lah lagi ke toilet gitu. Nah, padahal kan sebenarnya makan ya. Sebenarnya ini juga enggak bagus juga ya kalau ditiru ya. Sebenarnya balik lagi-lagi sebenarnya enggak bagus. Dan aku pun sadar sebenarnya enggak bagus ya. Tapi gimana waktu istirahat itu efektif ya, karena kita mau gak mau secara terpaksa itu harus mengambil jeda waktu untuk diri kita sendiri. Dimana mungkin beberapa orang itu akan milih buat sebat dulu, akan milih buat ngerokok dulu, nge-vape dulu. Nah, tapi aku nih teman Pro 2, aku itu orang yang bukan yang perokok. Jadi ketika ada jeda waktu istirahat, aku itu biasanya kalau gak makan, sholat, ya tidur. Nah, itu aku akan taruh handphone, taruh semua buku, gak ada yang dibuka, udah duduk aja terus tidur gitu. Atau gak merem doang gitu. Jangan memaksakan diri untuk harus selalu melek. Tetapi gak apa-apa, it's okay buat kasih waktu buat merem gitu. Jangan yang meremnya itu sebentar, jangan. Tapi meremlah sampai merasa, ini udah cukup gitu. Abis itu langsung bangun. Atau bisa minta temennya di kanan kirinya, atau bisa pakai setting alarm kalau misalnya dirasa butuh 10 sampai 15 menit, tapi jangan 5 menit aja karena 5 menit itu benar-benar kurang ya, teman Perdua. Jadi bisa sekitar 10 sampai 15 menit seperti itu.
1: Oke. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan Kak Al ini kan tadi sempat ini sebenarnya baik tapi enggak apa-apa juga gitu kan. Ada beberapa pro kontra yang sebenarnya dirasakan juga secara pribadi ya. Dan ini sebenarnya setiap orang tuh punya caranya masing-masing ya, teman Perdua, untuk menghadapi situasi soal istirahat ini di tengah kesibukan gitu ya. Dan sebenarnya ada hal penting juga yang teman-teman bisa garis bawahi nih tentang istirahat dan juga kegiatan sibuk gitu ya. Karena enggak semua hal tuh bisa kita lakukan, enggak semua orang bisa kita senangkan ibaratnya ya. Jadi kita bisa memilih untuk berkata tidak ya, dan it's okay kalau kita nggak berkata kita berkata tidak ya untuk ajakan, untuk suatu hal, agenda gitu ya. Karena itu tadi untuk memenuhi ataupun mengutamakan waktu istirahat kita, karena istirahat itu sangat penting ya, karena tubuh kita ini sebenarnya juga punya hak untuk istirahat ya. Memang sih kalau di era-era sekarang, di tengah banyak kesibukan seperti Kak Al tadi ya, kompetisi, lomba-lomba, terus kepanitiaan, organisasi, rasanya tuh pengen semuanya itu kita ikuti gitu kan. Tapi kita gak bisa mengikuti semuanya karena kan keterbatasan waktu, tenaga ya kan, energi. Jadi kita harus pilih nih mana yang prioritas, seperti yang tadi Kak Al sampein juga, mana nih yang bisa kita lakukan. Dan ya kita tetap harus mengutamakan waktu istirahat kita pastinya. Wah, ini bahasan yang seru banget ya. Terdengar ringan, tapi sebenarnya ini sangat penting buat kita lakukan ya, karena kita juga emang perlu rehat dari hiruk pikuk kesibukan yang padat banget ya, apalagi macem-macem jenis agendanya, dan semua itu penting sebenarnya ya, teman Perdua. Nah, mungkin terakhiran dari Kak Al, boleh dong titip pesan buat teman Perdua, pesan yang bisa disampaikan ya terkait dengan kita perlu rehat sejenak nih dari hiruk pikuk kesibukan. Boleh, silakan.
2: Oke. Jadi gini, Kak Elsa dan teman Perdua, di sini aku akan sedikit menyimpulkan terkait begitu banyak penyampaian yang aku sampaikan sore ini. Nah, kita itu memang berhak untuk bebas mengambil kesibukan atau beraktivitas apapun aktivitas yang kita mau. Nah, akan tetapi ingatlah, sadarlah bahwa kita ini manusia, kita ini tentunya punya kekurangan, kita punya kelebihan dan kekurangan, dan juga di setiap lalu lintas kehidupan kita itu kita pasti akan melakukan yang namanya kesalahan, kita pasti akan melakukan yang namanya kelalaian. Nah, kesalahan atau kelalaian-kelalaian ini terkadang memang dipandang buruk, akan tetapi kesalahan atau kelalaian atau kekurangan dari apa yang kita punya, dari apa yang pernah kita lakukan, itu sebenarnya sudah biasa. Semua orang pun akan melakukan kesalahan, semua orang pun pernah seperti itu, pernah ada di posisi kita, bahkan pernah ada di posisi di bawah kita. So, bukan berarti kalau misalnya kita melakukan kesalahan, maka hidup kita itu udah pasti akan terus bersalah, terus akan melakukan kesalahan, terus akan mengulanginya, terus akan merasa kurang, merasa apa ya maksudnya, rendah diri atau insecure, atau merasa gagal terus, seperti yang tadi aku sempat cerita. Enggak, itu hanya sementara aja. Nah, makanya sempat tadi aku ada singgung di mana ketika kita itu merasa emosi negatif atau gejolak amarah itu menguasai tubuh kita, hendaknya kita itu tidak berkata apapun dan tidak melakukan apapun. Tenangkan diri kita dengan berbagai macam, dengan aktivitas-aktivitas yang dia itu, tetapi dengan istirahat-istirahat sejenak dan dengan istirahat-istirahat panjang, seperti itu. Okay. Nah, istirahat-istirahat ini itu akan membawa dampak sejauh mana sih? Nah, istirahat-istirahat dari yang istirahat kecil sampai istirahat yang panjang itu, itu akan memaintain atau akan menjaga tubuh kita, menjaga pikiran kita, menjaga mood kita, menjaga emosi kita, untuk bisa tetap stay positif, untuk bisa tetap terus menjalankan aktivitas selanjutnya itu dengan performa atau dengan tuntas, dengan baik, dengan benar, dengan sesuai. Jadi nggak dijalankan dengan setengah hati, tetapi kita bisa memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri dulu aja. Okay. Misalnya dengan dengan datang tepat waktu, misalnya biasanya kan terkadang kita seperti yang tadi sudah aku jelaskan, terkadang kita kalau misalnya lagi capek banget atau belum makan, maka kan kita gak apa-apa nih telat gitu, yang penting makan gitu kan. Nah itu apa namanya, salah satu tips yang mungkin di waktu-waktu tertentu aja ya, tapi gak selalu bisa dilakukan.
1: Oke,
2: demikian dari aku, Muhammad Al-Farisi. Gimana? Ada tambahan dari Kak Elsa?
1: Oke, semua yang disampaikan tadi udah bisa kita ambil tipsnya ya teman Pradua. Dan kamu bisa tonton ulang juga, karena ini kita lagi live streaming juga di YouTube. Jadi buat kamu yang mungkin baru aja gabung, bisa tonton ulang ya di YouTube RRI Purwokerto. By the way, terima kasih Kak Al sudah sharing banyak ya di Academic Forum. Semoga ini ada kesempatan baik lain buat kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Sekarang saya kita pamit undur diri. See you and bye-bye teman Pradua.
2: Sampai jumpa teman Pradua, dan see you Kak Elsa.

0: 0813273122 X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Info lalu lintas.
3: Hai nomor 2, sekarang saatnya kita cari tahu situasi dan kondisi lalu lintas untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya ini dari pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan kita akan dengarkan langsung dari ATCS Room, kita sudah terhubung dengan Mbak Isna. Halo, selamat sore Mbak Isna.
4: Selamat sore Kak.
3: Oke, kira-kira sore ini situasi kondisi lalu lintas di Purwokerto dan sekitarnya seperti apa Kak? Boleh di-share ke teman berdua.
4: Oke, baik, terima kasih waktunya Kak. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 2 dimanapun kalian berada. Kali ini dengan saya Isna yang akan menyampaikan pantauan kondisi lalu lintas di area Purwokerto dan sekitarnya langsung dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Kondisi cuaca pada sore hari ini terpantau cerah dengan sedikit mendung di beberapa ruas dan juga simpang yang kami amati. Dan langsung saja kita mulai dari utara, yaitu simpang Gor Satria yang terlihat cukup ramai dari arah selatan atau dari arah Kebon Dalam dan juga dari arah utara. Kendaraan yang melewati simpang ini didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Namun kami pantau tidak ada penumpukan kendaraan di tengah simpang. Kita lanjut ke simpang Karang Jambu yang juga terletak di utara. Terpantau simpang ini ramai lancar dengan dominasi kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Dan kami himbau bagi pengendara yang dari arah utara dan juga selatan untuk berhati-hati apabila terjadi fase hijau bersamaan dari kedua arah tersebut. Lalu kita menuju ke tengah, yaitu simpang Alun-Alun yang terlihat ramai lancar pada sore hari ini. Dan kami himbau bagi sobat sekalian yang akan melalui simpang ini untuk berhati-hati dan waspada karena sudah mulai banyak aktivitas pejalan kaki dan juga aktivitas parkir di sekitar Alun-Alun. Lalu kita menuju barat, underpass Purwokerto yang terlihat cukup ramai dari arah timur atau kendaraan yang keluar dari arah perkotaan Purwokerto. Kendaraan yang lewat simpang atau underpass ini didominasi oleh kendaraan roda 4 yaitu mobil.

0: rambu-rambu dan juga lampu lalu lintas serta tetap utamakan keselamatan. Saya Isha pamit undur diri dan selanjutnya saya kembali ke studio. Terima kasih Kak.
1: Oke, terima kasih banyak Kak Isna untuk informasi dan laporan lintas pada sore hari ini dan selamat beraktivitas kembali.
0: Baik, terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Dan tentunya teman Perdua, kalau bisa ikuti setiap hari untuk info lintas di jam 7 pagi dan jam 5 sore tentunya bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

2 Prokerto dengan esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie. Mengikuti jejak Thomas, seorang konsultan politik dalam novel Negeri di Ujung Tanduk, kita diajak menyelami dunia politik yang syarat akan kepentingan. Thomas dipercaya mendampingi seorang calon presiden yang membawa visi perubahan. Namun, di jalan menuju perubahan nyatanya tidaklah mudah. Berbagai ancaman dan konspirasi mulai bermunculan. Thomas harus berhadapan dengan permainan kekuasaan orang besar sekaligus mempertaruhkan keselamatannya demi mengungkap kebenaran. Dalam situasi yang semakin pelik, Thomas harus berpacu dengan waktu. Ia tidak hanya dituntut mengatur strategi, tetapi juga berhadapan dengan ancaman di setiap langkahnya. Di titik ini, ia harus jeli menentukan siapa yang benar-benar bisa dipercaya. Melalui alur yang penuh ketegangan, kita diajak melihat sisi lain dari dunia politik. Ketika kekuasaan dan hukum disalahgunakan untuk mempertahankan kepentingan tertentu, disinilah kecerdasan, keberanian, dan integritas menjadi kunci utama agar tidak mudah terseret dalam pusaran kekuasaan. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa urusan negara bukan sekedar tanggung jawab mereka yang duduk di kursi jabatan. Masyarakat dituntut untuk tetap peduli, bersikap kritis, dan tidak mudah percaya begitu saja. Sebab, di balik sebuah keputusan politik, seringkali ada kepentingan besar yang dampaknya dirasakan oleh banyak orang. Lebih dari sekedar intrik, kisah Thomas menjadi gambaran nyata tentang bagaimana seseorang harus tetap teguh memegang prinsip di tengah situasi yang penuh kepentingan. Demikian esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie dari Pro2 Prokerto untuk Indonesia.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan, di mana

0: pagi guys.
1: Siang kali. Pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Ceria. Sore Ceria.
1: Alright, Tompro 2, kali masih ada di Sore Ceria, masih bareng sama Elsa juga ya. Yang pasti aku bakal temenin kamu sampai nanti beres di jam 7 malam. Dan kali ini aku ada updatean dulu dari Calvin Harris yang baru aja dapetin rekor Guinness setelah tampil di hadapan 1,6 juta penonton di Brasil. Wih, gokil. Jadi penampilannya di Sao Paulo, Brasil ya, lebih tepatnya di Februari, itu disaksikan oleh 1,6 juta orang ya, dan mencatat rekor sebagai penampil dengan jumlah penonton terbanyak dalam kategori DJ set oleh artis solo. Dan penampilan itu juga berlangsung dalam rangkaian perayaan jelang karnaval di Sao Paulo ya, tahun 2022. Wih, gokil ya, 1,6 juta loh ya, dan emang mendapatkan penghargaan ke Guinness World Record dan udah dikonfirmasi di September ini ya. Lebih dari 7 bulan setelah penampilannya berlangsung memang. Dan Calvin Harris juga kemudian bagikan kabar ini melalui media sosial kemarin tanggal 20 ya, dengan mengunggah sertifikat resmi dan juga rekaman suasana kerumunan penonton dalam konser gratis itu ya. Gokil. Keren. Jadi dari Guinness World Record sendiri mencatat jumlah penonton yang diperkirakan tuh 1,6 juta ya, yang terlihat dalam konser gratis itu ya. Gokil, keren. Dan yang pasti ini kita kan udah di sore ya, tahun 2022, menuju maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya. Nanti aku masih bakal update lagi waktunya untuk maghrib di sini. Jadi terus rapat di Pro 2 FM Purwokerto.

0: kami dari Mitra Media
1: Purwokerto
0: mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga radio selalu mengudara
1: dan semoga radio terus ada sampai kapanpun.
0: Semoga acara-acaranya makin menarik, banyak kreativitas yang dihadirkan, banyak narasumber juga yang dihadirkan. Pokoknya makin sukses ke depannya.

21 tahun RRI hadir menemani perjalanan negeri, menemani kamu dengan beragam program yang menghadirkan hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan.

0: Maria. Sore Ceria.
1: Nomor 2 untuk hari ini, insya Allah waktu maghrib di wilayah Purwokerto dan sekitarnya di jam 5 lebihnya 43 waktu Indonesia Barat ya. Dan sembari menunggu waktu maghrib, kita juga akan dengarkan lagu-lagu religi ya untuk menemani kamu. Dan tentunya untuk teman-teman yang masih di perjalanan, hati-hati di jalan ya. Karena mungkin banyak orang juga sedang buru-buru, yang penting selamat semuanya sampai rumah ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yaghdab ba'dukum ba'dha, ayuhibbu ahadukum ayakula lahmi akhihi maita fakarihtumu." Dan janganlah kalian menggunjing orang lain. Sukakah kamu memakan daging saudaramu yang telah mati? Niscaya kalian merasa jijik kepadanya. Al-Hujurat ayat 12. Menggunjing orang lain hakikatnya identik dengan memakan daging jenazah. Sebab orang yang diriba tidak bisa berkomentar apapun. Dengan demikian, orang yang digunjing laksana jenazah yang tak mampu berbuat apa-apa. Ia disakiti, dijelek-jelekan, disingkap rahasianya, dicaci maki dan dikuliti, tetapi karena ia tidak berada di tempat itu, maka pastilah ia tak mampu membela diri dan tak mampu memberikan tanggapan apapun serta tak bisa menjelaskan hal yang sesungguhnya. Orang yang diriba laksana orang yang dihakimi dengan tanpa saksi-saksi dan kemampuan untuk membela diri. Dan orang yang mengriba laksana orang yang membunuh karakter baik seseorang sehingga bisa membunuh aktivitasnya di masa yang akan datang. Ghibah adalah pengadilan yang paling bengis dan anarkis. Orang yang dighibah tak punya hak jawab. Ghibah ialah membicarakan hal ihwal saudaramu yang tidak ia sukai. Ghibah diartikan seperti memakan bangkai saudaranya, yang sesungguhnya manusia jika melihat tentang dosa-dosa ghibah, ia tak akan pernah sudi untuk melakukannya. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM, Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 sekarang jam 5 lebih 43 waktu Indonesia Barat dan saatnya masuki waktu azan maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.

Selamat pagi pada sholat maghrib untuk teman-teman di wilayah Purwokerto dan wilayah yang sudah masuk waktu maghrib ya. Karena waktu terbatas, jadi langsung saja, nggak perlu ditunda-tunda, apalagi di skip ya. Di sini aku Elsa masih bakal temani kamu, masih di rangkaian sore ceria.

0: tanah airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sup kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sup mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.
1: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
2: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: 081-327-312-2222.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Ini Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tau.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.

Kabupaten Banyumas, selain mendoan dan getuk goreng, ada satu jajanan tradisional khas pedesaan yang namanya unik banget dan legendaris. Yap, namanya cimplung. Tahu nggak sih kenapa dinamain cimplung? Sejarahnya tuh simple, tapi menggelitik banget. Dulu, para pengrajin gula Jawa di pedesaan Banyumas sering kerepotan nyari camilan pas lagi ngolah nira kelapa atau badek. Nah, pas sayuran nira lagi direbus di kawah besar, mereka iseng nyemplungin bahan-bahan kayak singkong, pisang, atau talas ke dalamnya. Saat bahan-bahan itu dimasukkan, bunyinya cimplung. Dari bunyi cimplungan itulah nama camilan ini lahir. Bahan bakunya benar-benar alami dan merakyat. Cuma butuh bahan utama kayak singkong, pisang, talas, atau ubi jalar, terus direbus langsung di dalam badek alias cairan nira kelapa murni yang lagi dimasak jadi gula merah. Karena direbus lama di kawah nira, manisnya tuh meresap sempurna sampai ke dalam tanpa perlu gula pasir atau pemanis buatan sama sekali. Teksturnya jadi empuk, legit, dan aromanya

0: ceria. Sore ceria.
1: Hai hai Tom Pro 2, back again with Elsa. Kali di Sore Ceria ya, aku bakal ngebahas topik yang ringan aja. Pernah gak sih kamu namanya ngelupain barang? Nah, barang lupain kamu, kamu lupain barang. Barang penting tapi kelupaan, pernah gak sih? Ya ampun, manusiawi banget ya, lupa ya. Bolehlah gabung merapa di sini. Nanti aku bakal live TikTok juga, tapi yang pasti aku temenin sampai jam 7 aja ya. Jadi terus merapa di sini dan pastinya akan ada banyak hal seru. Lagu-lagu asik juga bakal aku puterin buat kamu. Kali ini aku bakal puterin dulu ada Payung Teduh dengan Mari Bercerita.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ceria. Sore Ceria.
1: Ngobrol dua kali ini ada updatean dari Taylor Swift ya. Jadi ada kejutan buat para Swiftie ya. Buat para penggemarnya ya, karena The Life of Showgirl akan ada versi baru, yaitu The Life of Showgirl The Encore ya. Jadi versi deluxe untuk album The Life of Showgirl yang fenomenal banget ya, album terakhirnya ini. Edisi tambahan ini akan dirilis nanti tanggal 25 ya, which is besok banget ya teman Pro 2. Dan bakal ada 4 lagu baru, termasuk ada Vision Zero yang sebelumnya diumumin sebagai single terbarunya ya. Dan kabarnya datang hampir setahun setelah album ke-12 itu rilis ya. Karena kan waktu itu rilis tanggal 3 Oktober 2025 ya. Dan dia bilang juga nih, Taylor Swift bilang kalau lagu-lagu tambahan ini lahir sekitar setahun lalu, sekitar ia lagi pergi ke Swedia untuk merayakan pencapaian album bersama Max Martin dan juga Shellback ya. Dua produser yang emang turut menggarap The Life of Showgirl ya. Ya maksudnya ini jadi kejutan baru ya kan, karena kehadiran versi deluxe ini juga menegaskan kalau album yang ke-12 ini gak cuma 12 lagu, karena bakal ada tambahan ya. Dan pas tampil di salah satu podcast ya, dia juga bilang gak akan ada lagu ke-13 maupun materi tambahan lainnya, karena menurutnya ke-12 lagu tersebut sudah membentuk albumnya secara utuh gitu ya. Wih, tapi versi deluxe ini bakal ada 4 lagu baru. Keren. Ditunggu besok banget, ini bakal rilis ya tahun Pro 2. Jadi kita lihat ya kira-kira lagunya apa aja besok ya.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat
0: di mana
1: pagi,
0: saja
1: teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
0: Indonesia. Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
2: Proklamasi.
0: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap

0: Kami dari Radio Paduka FM mengucapkan selamat hari radio.
1: Harapannya semoga radio semakin banyak pendengarnya, radio tetap eksis ya, dan juga pastinya orang-orang ingat nih kalau radio itu masih seru dan menghibur.
0: Jangan lupa selalu mendengarkan radio.
2: Oh Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
0: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
2: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
0: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
2: Lah, kok gara-gara abang?
0: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
2: Lah, apa hubungannya?
0: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
2: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
0: Bukan global, bang, global.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

barang yang sering kelupaan. Kayaknya ada aja, justru tuh barang-barang kecil yang sebenarnya tiap hari kita pakai, setiap hari kita tuh bersinggungan gitu ya, tapi ya kok lupa gitu ya. Aku bakal sapa-sapa dulu ya, ikutan gabung nih di WhatsApp, udah ada yang merapat ya, jadi bakal aku sapa dulu ya. Thank you ya, ada Suprirham ya dari Pejogol Cilongok ya. Waalaikumsalam. Nih dia bilang gini, benda kecil yang sering banget lupa taruh itu peniti. Wah iya, relate lagi Cici, pasti relate ya. Peniti ya, kalau mau pakai hijab tuh heboh sendiri, apalagi yang namanya dompet sering banget lupa naruh juga ya. Waduh, waduh, waduh, waduh. Makasih ya. Oke, salamnya buat Dosan Pradana aja. Thank you Mbak Suprirham udah ikutan gabung ya. Tapi emang iya sih, peniti tuh kadang kecil tapi suka lupa naro ya. Kadang tuh ada di, kalau di sini di Pro 2 tuh, nih di sini nih, di bawah sini nih, di bawah sini nih, itu banyak nempel-nempel peniti ya. Terus kadang di tempat duduk, di kursi, apa kayak di sofa gitu ya. Karena ya kita asal naruh aja kadang, tapi pas mau pakai ya lupa gitu ya. Dan aku mau bacain yang gabung merapat di TikToknya Pro 2 ini, udah banyak ya Paul yang udah ngasih tahu hal-hal yang bisa dibilang kayak barang-barang yang sering kelupaan gitu ya. Oke, aku bakal sapa dulu Mbak Hilda nih. Tali rambut ya, ikat rambut tuh emang suka banget kelupaan karena benda kecil ya. Makanya di tas tuh harus nyetok yang banyak. Biar kalau kita mau pakai tuh ada terus gitu ya. Oke. Terus juga ada kentang ya. Nih ini, biasanya ya arpapung malah kalian anduk. Nah ini nih, ini nih. Ini, aku juga beberapa kali ngalami nih ya, kayak udah mandi gebiar-gebiur, pas mau andukan, lah kok anduknya mana? Ya auto kita teriak-teriak ya, manggil emak ya. Ataupun orang yang di rumah ya. Waduh. Terus juga ada kucing madu. Barang yang sering kelupaan. Ini bukan barang sih, karena dia bilang kenangan ya. Sering banget ketinggalan, apalagi pas hujan datang. Waduh, hujan tuh gak cuma meninggalkan genangan, tapi juga kenangan sepertinya ya. Oke, okay. Baiklah. Terus juga ada No Profile, ada Ruang Kosong juga udah gabung di sini, ada Mas Trio, terima kasih. Ada TB juga. Ini barang yang sering kelupaan adalah kacamata ya. Ini sering banget ketinggalan di kantor. Waduh, ini untung aja gak hilang ya. Karena kalau hilang berabe juga ya. Ya, ini berarti harus dikurang-kurangi apa nih biar gak kelupaan ya. Harus ada catatan khusus kah gitu ya. Pokoknya harus inget-inget ya biar gak kelupaan, gak ataupun ketinggalan ya. Nanti aku bakal baca-bacain lagi. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang baru aja gabung, yang baru aja merapat di live TikToknya Pro 2, gas merapat aja. Tulis di komentar ya, barang apa sih yang sering kamu lupakan? Kamu lupakan, sering kelupaan lah ya maksudnya. Boleh, nanti bakal aku bacain ya. Kita ke War Republic dulu, ada Counting Stars, so check this one out.

0: efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif. Dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?
1: Siapa nih yang sore-sore pengen tetap happy? Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

Sabar dua untuk sore cerianya, ternyata harus udahan dulu ya. Thank you banget buat yang udah gabung di sini dari tadi gitu ya. Enggak usah khawatir karena di sini kita bakal ke Pro 2 Jakarta. Kita bakal dengerin music live chat. Nanti bakal ada gesternya ada Shira. Kira-kira karya baru apa nih yang bakal diobrolin? Kita tunggu aja ya. Karena di sini bakal ada MLC-nya itu di jam 7 sampai jam 8. Kita langsung ke Pro 2 Jakarta ya. Nanti habis itu bakal dilanjutin jaga malamnya sama Kakak Feni yang udah siap nanti ya bakal temenin kamu. Tapi yang pasti aku masih bakal live TikTok di beberapa menit ke depan ya. Jadi buat kamu terus merapat di sini ya. Thank you banget. Terakhir ini bakal aku sapa-sapa. Ada Kakak Niwayan Sriani, ada Miftahur Rohman, ada Benz Jaya juga masih di sini dari Pati udah gabung, ada Mbak Latifah ya. Thank you banget udah hadir di sini. Masih ada siapa nih, masih rame banget juga ya. Ada Mbak Hilda Pengali Pasir, ada Hari Budi, Viva Seri, Nadia, Inai. Wah banyak banget nih. Nanti aku bakal sapa-sapa lagi ya. Yang pastinya buat kamu Tahun Pro 2 yang udah gabung, saatnya aku pamit dulu dari Sore Ceria. Sampai jumpa besok malam, aku bakal temenin kamu di jaga malam. Yaudah deh, Elsa pamit, see you and bye-bye. 81 RRI menemani, menginspirasi.

0: Sekarang dengerin radio gak pakai ribet. Gak harus di rumah, gak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Sa, temenin kakak belanja yuk.
4: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
3: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
4: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
3: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
4: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
3: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
4: Siap kakakku.
5: Yo, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman berdua, selamat malam waktu Indonesia Barat. Dan malam hari ini seperti biasa, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Langsung menemani kamu di seluruh Indonesia. Balik lagi di MLC Music Live Chat. Malam hari ini ditemenin sama gue, Elanda Krisandaru, teman berdua. Dan di malam hari ini, gue tidak mungkin sendirian, teman berdua. Meskipun tidak ada edit ya malam hari ini, tapi gue akan ditemenin sama satu wanita cantik yang bakal nemenin gue untuk ngobrol malam hari ini di MLC. Dengan obrolan kita adalah kita akan ngobrolin tentang single terbarunya. Waduh. Kira-kira gue bakal ngobrol sama siapa, teman Pro 2? Di malam hari ini gue akan ngobrol sama Shira. Wow. Buat lo yang kayaknya kemarin nonton TV beberapa waktu lalu, lo pasti lihat Doi di salah satu Music Award. Wow. Kira-kira gimana serunya nanti gue ngobrol sama Shira? Jangan ganti channel radio lo, teman Pro 2, karena lo ada di channel yang tepat, yaitu Pro 2 FM seluruh Indonesia, and you're still on MLC Music Live Chat.

0: Yo yo yo, teman Pro 2 masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan masih di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama gue Elan. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, kalau misalkan udah jam 7, gue nggak mungkin cuma ngobrol sendirian aja malam hari ini karena gue sudah bersama Shira.
1: Halo, hai
0: kakak. Halo Shira. Apa kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Gimana kakak, kabar baik?
0: Alhamdulillah, baik banget dan happy sekali bisa ketemu kamu hari ini. Luar biasa. Jadi Shira adalah salah satu dari 3 finalis ya?
1: Benar.
0: 3 finalis The Icon.
1: Yes.
0: Wow, luar biasa. Dan hari ini Shira datang ke sini untuk kita ajak ngobrol seputar single terbarunya.
1: Yes.
0: Wow, sebelum itu hari ini kamu promo ke berapa tempat?
1: Ini baru pertama sih.
0: Oh, untuk radio ini baru pertama.
1: Iya,
0: ya?
1: Untuk radio ini
0: wow,
1: pertama.
0: Wow, wow, wow. keren. Thank you loh.
1: First time banget.
0: Dan kamu selama ini kesibukannya lagi sibuk apa nih, Shira?
1: Kesibukan akhir-akhir ini acara-acara SCTV. Mm-hmm. Terus ada Karnaval SCTV dan pastinya promo single terbaru aku.
0: Oke. Okay.
1: Yes.
0: Oke, okay, berarti masih sibuk di promo
1: seputar
0: promo ya.
1: Yes.
0: Hobi?
1: Hobi, aku hobi nyanyi pastinya. Hobi nyanyi, terus aku suka ngedance, terus aku juga akhir-akhir ini lagi belajar nulis lagu.

0: gitu.
1: Kamu lagi nyoba ini gak? Padel gitu.
0: Padel enggak sih.
1: Enggak ya?
0: Iya. Aku suka, aku pengen banget belajar padel. Mungkin belum sempet aja kali ya. Kebanyakan kayak kalau misalnya ada waktu luang tuh pengen dijadiin waktu buat istirahat.
1: Oh iya gitu. Iya iya. Sports? Ada yang kamu lagi tekuni gak?
0: Enggak sih ya kira-kira ini.
1: Oke, lagi pengen istirahat aja ya.
0: Yes.
1: Jadi selama ini dari perjuangan kamu di Icon, kamu masih akhirnya sekarang bersama dengan teman-teman finalis di Icon juga sedang promo juga ya.
0: Yep.
1: Wow, dan juga akhirnya kamu gimana sih ngerasain akhirnya bisa ada di lingkungan yang wow, kamu kan dari audisi awal banget ya.
0: Iya.
1: Kamu dari audisi awal terus sampai bisa ke top 3. Menurut kamu gimana? Apakah aduh capek banget lagi berjuangnya atau gimana kalau menurut Shira?
0: Gimana ya? Enggak bisa dibilang capek yang gimana, karena menurut aku capek itu membuahkan hasil banget.
1: Betul.
0: Karena aku bahkan sekarang tuh kangen banget masa-masa capek pas di karantina selama di The Icon.
1: Oh, iya?
0: Itu aku benar-benar kangen banget. Kalau capek di kompetisi sama capek setelah kompetisi tuh beda gitu loh.
1: Oke. Okay.
0: Karena kayak kalau di kompetisi capeknya itu mungkin lebih kayak schedule-nya tuh yang padet tapi udah diaturin kan. Jadi yeah, kita
1: betul.
0: Tuh tinggal kayak ikut aja,
1: betul.
0: Tinggal latihan aja. Tapi kalau di sini tuh kita kalau udah di luar, udah setelah selesai Daikon, menurut aku ini capeknya tuh lebih kayak kita tuh punya tanggung jawab yang sangat besar atas karir kita sendiri.
1: Yep.
0: Jadi kita harus benar-benar berjuang semaksimal mungkin karena kompetisi yang sebenarnya adalah kompetisi di saat masuk ke industri musik Indonesia.
1: Di luar kompetisinya justru ya?
0: Di luar kompetisinya.
1: Oke, tapi kalau kamu apa yang memorable saat karantina? Biasanya kalau dari kompetisi pasti ingat sesuatu yang memorable banget di karantina. Kalau buat Shira apa?
0: Aku banyak banget karena selama di The Icon itu adalah yang apa ya, masa-masa yang merubah hidup aku. Karena aku banyak jadi self-development, self-improvement.
1: Okay.
0: Aku banyak belajar dan aku banyak dapat pengalaman di The Icon.
1: Okay.
0: Selain itu, aku juga mendapatkan keluarga baru, teman-teman baru, yang menurut aku itu tuh sangat-sangat berharga bagi aku. Aku gak nyangka di hidup aku bisa menemukan orang-orang yang hebat seperti mereka.
1: Oh.
0: Dan teman-teman juga dari Sabang sampai Merauke, seluruh Indonesia.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Kayak banyak banget tipe-tipe manusia yang kita menjadi temenan. Dan akhirnya aku gak nyangka kita bakal bisa sedekat itu.
1: Wow, langsung menemukan teman-teman baru ya.
0: Sangat-sangat memorable. Pastinya juga proses kayak latihan, coaching, mau dari vokal, mau dari stage act, terus dance.
1: Yep.
0: Itu sangat-sangat memorable buat aku.
1: Tapi itu hal asing gak sih buat kamu? Kadang kan ada orang yang struggling kayak, aduh kok gue harus belajar ngedance ya? Atau, aduh gue kaku lagi nih awal-awal. Kalau buat Shira gimana?
0: Aku suka ngedance.
1: Oh iya? Yeah?
0: Aku emang suka ngedance.
1: Basically kamu ngedance?
0: Basically, but not, like I'm not a dancer.
1: Okay.
0: Tapi aku suka banget ngedance. Dan aku ngerasa kayak, ya aku adalah basic-basic dance-nya gitu. Dan emang aku suka ngedance, jadi kayak aku suka nyanyi di atas panggung tuh sambil kayak ada stage act-nya. Harus kayak perform. Aku tuh lebih suka menjadi performer yang gak cuma nyanyi doang. Like not a singer, tapi a performer. Makanya ya, itu bener-bener mimpi aku tuh adalah nyanyi di panggung besar. Terus ada banyak orang yang lihat aku juga. Terus aku bisa perform di atas panggung.
1: Wow.
0: Gitu.
1: Basically dance kamu modern dance juga ya?
0: Modern dance. And maybe like hip-hop or
1: traditional?
0: Like K-pop. Traditional, aku sebenarnya kurang jago sih.
1: Tapi pernah belajar.
0: Cuma mungkin aku nggak menguasai di situ. Cuma mungkin kalau aku lebih tekuni lagi, mungkin aku bisa.
1: It's okay, kan semua ada prosesnya ya. Pasti dong. Nah, teman Pro 2 buat kamu nih yang malam hari ini mau nanya seputar apapun lah tentang Shira, boleh banget ya. Nanti kita akan tanya dan juga ngobrol terus pastinya sama Shira. Dan kira-kira gimana cerita di balik single terbarunya yaitu Cinta Seluas Samudra. Nanti kita akan bahas juga teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat. Music Live Chat. Let's move.

0: FM seluruh Indonesia, teman berdua masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Shira.
1: Hai.
0: Nah, kita akan membahas nih teman berdua seluruh Indonesia tentang single perdananya Shira yang berjudul Luka Terakhir. Wow. Betul, kita sedikit flashback Shira ke bagian waktu kamu di The Icon.
1: Yes.
0: Waktu itu kamu audisi umur berapa?
1: Audisi aku umur 15 ya kalau gak salah.
0: Wow, 15 tahun berarti kelas 2 SMP.
1: Enggak, satu SMK.
0: Oh, satu SMK waktu itu.
1: Iya.
0: Yeah. Oh ya? Yeah?
1: Yes.
0: Oh. Masih sangat belia ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, jadi waktu itu 15 tahun kamu pertama kali ikut audisi.
1: Mm-mm.
0: Sekitar kamu kayak teman-teman dan juga orang-orang sekitar kamu waktu itu umur berapa inget enggak?
1: Umur berapa? Kayak teman-teman yang ikut Daikon juga.
0: Iya,
1: yeah,
0: iya. Yeah. Di angkatan
1: itu
0: yang sama ya.
1: Sih. Beragam banget. Dari 14 sampai 25 kan.
0: Mm-hmm.
1: Itu usianya. Dan mungkin kebanyakan yang kayak yang muda-muda.
0: Mm-hmm.
1: Yang belasan gitu.
0: Belasan
1: kan.
0: Yeah. Paling kecil berarti di range 14-15 ya.
1: Yes.
0: Oh, oke, okay. Dan kamu waktu itu gimana? Apakah ada perasaan yang kayak aduh, yang kayaknya yang senior lebih banyak nih gitu?
1: Enggak sih. Mm-hmm. Karena menurut aku umur itu hanyalah angka.
0: Keren. Mentality. Dan,
1: iya benar. Terus kayak ya semua orang pasti punya kemampuan yang berbeda-beda.
0: Yeah.
1: Ada yang lebih muda daripada aku dan skillnya itu sangat-sangat ekstrim, luar biasa. Jadi ya itu sih.
0: Yes.
1: Yang penting skillnya aja karena banyak yang lebih muda tuh sekarang justru yang jago-jago kak.
0: Gitu.
1: Waspada nih
0: waspada
1: sama
0: tuh.
1: Gen Alpha.
0: Berarti untuk Shira umur hanyalah angka, period.
1: Asik. Yes. Yeah.
0: Dan akhirnya kamu berhasil setelah di top 3-nya di Icon, kamu sekarang punya single perdana nih.
1: Yay, iya benar banget.
0: Berjudul Luka Terakhir.
1: Luka Terakhir.
0: Nah, boleh dong diceritain kira-kira Luka Terakhir ini sebenarnya bercerita tentang apa, Shira?
1: Luka Terakhir ini menceritakan tentang point of view dari seseorang yang dia tuh masih belum sembuh dari lukanya yang di masa lalu atau hubungan dia di masa lalu. Jadi dia tuh kayak punya trauma or like trust issues gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pas dia deket sama seseorang yang baru, walaupun dia di treat baik dan gini-gini-gini, tapi dia tuh masih takut dan ragu akan hal yang sama terjadi lagi.
0: Oke.
1: Okay. Jadi dia kayak, maukah kau menunggu sampai sembuh luka terakhirku?
0: Jadi menemani orang yang punya trauma ya?
1: Yes.
0: Wah, itu sangat amat, apa ya, tidak mudah ya?
1: Iya, tidak mudah dong.
0: Sangat tidak mudah. Tapi kalau misalkan di lagu ini, Shira, kira-kira dari proses produksi nih, sebenarnya lagu ini gimana dari sebelum rilis? Kayak waktu pertama kali didengerin ke kamu tuh gimana?
1: Waktu pertama kali didengerin ke aku, aku tuh ngerasa lagu ini tuh nadanya bagus banget.
0: Okay.
1: Aku ngerasa tersentuh banget.
0: Okay.
1: Dan ini tuh kayak deep dan aku ngerasa lagu ini tuh punya tingkat kesulitan yang lumayan tinggi.
0: Okay.
1: Buat aku ya.
0: Okay.
1: Jadi sangat challenging dan aku kaget banget pas aku dapat lagunya ini, Luka Terakhir.
0: Oh.
1: Aku dapat lagu ini. Oh my god.
0: Oke. Jadi berarti dari top 3 ini apakah langsung dikasih satu-satu gitu berarti ya?
1: Iya, jadi kita tuh di top 3 dengerin lagunya. Semuanya kita belum tahu nih kita dapat yang mana-mana, tapi kita dengerin 3 lagunya tersebut. Iya. Baru setelah itu pas masih karantina, abis itu baru pas udah top 3 kita dikasih kayak kamu nanti lagunya ini, kamu dapat lagu ini.
0: Oh.
1: Terus baru kita rekaman dan rekamannya itu pas kita masih di karantina juga pas top 3.
0: Wah, gokil.
1: Yes.
0: Dan kamu ternyata mendapatkan lagu yang menurut kamu bahkan cukup challenging ya.
1: Cukup challenging banget ya.
0: Ada bangetnya.
1: Cukup apa banget?
0: Cukup banget berarti. Dan berarti dari POV orang yang punya luka ini ya, kalau misalkan di lagu ini, kamu merasa relate gak sih dengan lagu ini?
1: Ya,
0: dikit lah.
1: Lumayan relate.
0: Kan karena ini lagu bukan kamu yang nulis ya.
1: Iya, bukan aku yang nulis, cuma kebetulan real.
0: Enggak.
1: Relate dikit. Iya.
0: Apa karena ada mamah di sini kita suruh keluar dulu mamah biar lebih leluasa.
1: Sama mungkin aja didengerin itu live-nya.
0: Takutnya deg-degan gitu. Oke, tapi maksudnya as ya perempuan lah ya, kita bicara POV perempuan yang kadang ya sebenarnya ini general ya, antara laki-laki dan perempuan sama-sama bisa punya
1: sama-sama
0: trauma.
1: Itu sama-sama bisa punya trauma. Jadi betul, ini tuh lagunya gak menjuru ke satu gender aja, yes, karena cowok-cewek bisa ngerasain ini.
0: Mm-mm. Dan yes, kayaknya ya kayaknya sih harusnya banyak yang relate ya.
1: Harusnya banyak yang relate karena ini kayaknya paling banyak yang relate, mm-hmm, menurut aku. Karena gimana ya, pasti orang-orang punya masa lalu dan yes, sekarang punya masa depan. Pastinya ada banyak orang juga, hmm, terutama manusia tuh kebanyakan terlalu overthinking.
0: Iya, yeah, betul. Betul.
1: Jadi,
0: betul, betul.
1: Pasti relate, yeah, banget. Karena ke aku aja relate yang masih muda ini.
0: Tapi itu juga menarik ya, Syira. Kadang orang tuh ngejudge terlebih dahulu.
1: Yeah.
0: Sebelum kenal seseorang lebih jauh tuh kayak, ah lu tuh masa lalunya kan kayak gini tau. Jadi kayak terlalu ngejudge masa depan orang lain dari masa lalunya. Padahal gak fair dong.
1: Iya, gak fair dong.
0: Padahal gak fair.
1: Bener
0: kayak
1: banget
0: gitu. Nah, kira-kira gimana tuh nanti teman berdua? Ini lagu berjudul Luka Terakhir. Luka apakah akan relate sama kamu nih?
1: Yes.
0: Nah, tapi kalau dari proses rekaman ini cepet gak menurut kamu?
1: Lama.
0: Oh, ya?
1: Itu tuh berjam-jam banget. Hampir kayak seharian.
0: Okay.
1: Sampai aku tuh rekamannya tuh juga sampai copot sepatu.
0: Oh.
1: Yes.
0: Pegel ya?
1: Pegel, bukan pegel doang sih, karena biar lebih nyaman juga nyanyinya kan di ruangan itu berjam-jam.
0: Oh, kamu lebih nyaman nyeker ya?
1: lebih nyaman nyeker, yeah, biar lebih menjiwai ke dalam lagunya.
0: Oh, oke, okay, baik. Jadi akhirnya lepas sepatu, yeah, dan recording berapa lama waktu itu, Syira?
1: Recording berapa lama ya? 5 jam mungkin.
0: 5 jam?
1: 5 jam lebih atau 6 jam?
0: Hmm.
1: 6 jam.
0: Berarti setengah hari sendiri
1: setengah
0: ya?
1: Setengah hari sendiri. Dan itu pun baru recordingnya. Karena sebelum recordingnya itu kita ngulik banget gimana cara membawakan lagunya, gimana cara masuk lagunya, kayak makna lagunya. Kata per kata tuh diulik. Plus kita nyariin ininya juga, apa sih, improve-nya. Nyariin pecah suaranya, backing vokalnya. Lumayan proses yang lama sih itu.
0: Oke, jadi lagu ini juga memang diciptakan sama Alam Urbah ya?
1: Iya,
0: nah,
1: Alam Urbah.
0: Dan sama juga Gedalia, betul?
1: Yes, benar-benar.
0: Dan itu waktu didengerin pertama ke kamu, waktu pertama jadi deh. Waktu pertama jadi kamu ngedengerin gimana? Kayak,
1: aku
0: wow,
1: terharu banget.
0: Terharu banget.
1: Karena ini aku baru pertama kali dengar suara aku yang sangat lirih.
0: Lirih gitu, ya?
1: Lirih. Terus yang kayak lembut banget, karena biasanya kalau di Daikon tuh aku nyanyi lagu balad yang suaranya tuh bulat.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus sekarang kayak kayak lirih gitu loh, aku menemukan sisi aku yang lain gitu, yeah, Syira yang sangat lembut.
0: Ini kayak
1: gitu,
0: bukan Syira nih.
1: Iya. Yeah.
0: Menarik teman berdua. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya, yes, Luka Terakhir dari Syira nih teman berdua. Siapa tahu dari kamu seluruh Indonesia ada yang relate sama,
1: yes,
0: lagu ini.
1: Benar banget.
0: Kalau gitu kita dengerin dulu teman berdua satu lagu dari Syira yaitu Luka Terakhir. Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia, dan masih bersama dengan Shira.
1: Yes.
0: Tadi kita sudah dengarkan lagu terbaru Shira, Luka Terakhir.
1: Yep, Luka Terakhir.
0: Wow, dan lagu sedih banget. Sedih banget, parah. Parah.
1: Ya, galau.
0: Galau banget. Tapi gimana Shira, setelah lagu ini dirilis, kira-kira feedback pertama kamu dengerin ke siapa dulu deh?
1: Dengerin ke mama dulu pastinya.
0: Oke,
1: mama.
0: Oke, ke mama dulu.
1: Iya, pastinya mama. Hmm. Abis itu ya keluarga.
0: Oke. Okay.
1: Terus teman-teman, terus kayak fans-fans juga langsung dengerin sih. Okay. Itu. Karena kan kita countdown bareng.
0: Oke.
1: Okay. Kan di countdown enggak ya? Oh enggak.
0: Countdown gak nih?
1: Jadi pas tengah malam itu, pas lagunya officially rilis, itu tuh aku belum tidur kebetulan.
0: Oh.
1: Dan aku sebenarnya aku gak ada niatan buat begadang buat nungguin, guys. Gitu sih.
0: Cuma tapi deg-degan ya?
1: Iya, cuma gak deg-degan juga sih.
0: Oh, gak deg-degan juga?
1: Jadi kayak mau tidur, tapi gak bisa tidur. Terus aku akhirnya sampai jam 12 masih belum tidur. Ngobrol-ngobrol sama mama, kayak deep talk.
0: Oke.
1: Akhirnya kayak udah jam 12 nih mah. Lagunya harusnya udah rilis.
0: Udah rilis harusnya.
1: Iya, akhirnya langsung cek, abis itu dengerin, abis itu ya terharu bareng. Puter langsung di speaker tengah malam.
0: Di rumah tuh ya?
1: Di rumah.
0: Wah,
1: ya.
0: Wah gila. Dan akhirnya waktu itu setelah kamu rilis, feedback yang datang ke kamu bermacam-macam berarti kan?
1: Iya, bermacam-macam.
0: Kira-kira apa yang kayak, yang biasanya ada orang curhat tuh, biasanya kalau orang udah rilis, musisi udah rilis kayak ini cerita aku banget tahu, kayak bla bla bla bla. Ada nggak yang memorable?
1: Ternyata banyak banget yang relate sama lagu ini. Aku pun kaget gitu ya, Kak. Kayak ada beberapa orang yang kayak nge-DM aku. Terus mereka cerita tentang ini tuh relate banget. Aku tuh pernah gini. Aku merasa kayak wow. Aku gak nyangka banget lagu ini bisa serelate itu sama orang-orang dan ngerasain hal yang seperti itu. Aku juga jadi tahu di hidup ini tuh ternyata beragam banget orang-orang yang merasakan hal-hal kayak gitu. Kehidupan itu beda-beda dan kita gak akan pernah tahu.
0: Iya, betul.
1: Walaupun relate, tapi pasti ceritanya setiap orang-orang tuh beda-beda. Dan aku ngerasa kayak wow.
0: Dan disitu kayak oh ternyata cerita orang bisa ya kayak gini ya.
1: Iya, ternyata bisa kayak gini.
0: Karena emang jujur lagunya pedih banget gitu. Dari judul aja udah luka terakhir. Terus kayak gimana POV orang yang harus dealing sama luka dari pasangannya gitu kan, kayak
1: bukan
0: hal gampang gitu.
1: Gak
0: ya.
1: Sama sekali
0: tidak gampang untuk orang yang punya lukanya dan juga orang yang akan membersamai lukanya.
1: Yeah.
0: Luar biasa. Ini daging loh konten malam hari ini. Nah, ini kira-kira Shira, setelah kita buka tadi buat yang nanya, ternyata ada beberapa teman produ yang sudah bertanya di YouTube maupun di Instagram nih malam hari ini. Kita bacain kali
1: apa
0: ya.
1: Tuh?
0: Kita bacain dulu dari YouTube deh. Katanya malam hari ini ada dari, kita pilih dulu ya, dari Elvira katanya.
1: Elvira.
0: Mau tanya dong, lagu Luka Terakhir ini relate gak? Oh, relate gak? Itu pertanyaan pertama. Terus gimana prosesnya sampai lagu ini akhirnya jadi milik Shira? Oh, tadi udah sempat kita bahas ya?
1: Iya, tadi kalau lagu Luka Terakhir relate apa enggak, itu bisa dibilang relate.
0: Oke. Okay.
1: Cuma gimana? relate sih.
0: Relate tapi karena sempat ini relate. Dari kumpulan banyak cerita
1: iya,
0: kali
1: dari
0: ya.
1: Dari kumpulan... Enggak juga sih.
0: Oh, enggak juga.
1: Ada satu cerita aja. Dan itu ya lumayan relate. Ya tentang inilah, cuma aku sadar kayak aku tuh masih terlalu muda buat kayak untuk terlalu serius di
0: cintaan
1: gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, aku tuh berusaha punya mindset kayak people come and go.
0: Itu.
1: Jadi enggak boleh mencintai orang lain tapi jangan mencintai orang lain lebih dari mencintai diri sendiri.
0: Itu
1: caranya
0: untuk kalian
1: tuh selalu tetap gak terluka gitu ya. Jadi kalian harus punya mental yang kuat di hidup ini.
0: Betul banget dong. Itu tadi buat Elvira official underscore ya akunnya. Terus juga ada dari siapa nih? Niwayan Sriani. Katanya Shira, mantap, keren, vokal nada liriknya oke banget, sukses selalu ya katanya.
1: Oh, makasih banyak.
0: Kayaknya orang dari Bali nih kayaknya.
1: Iya, matur suksema.
0: Nah, terus ada juga dari siapa lagi nih? Dari Ilham KDI 47. Katanya kalau suatu saat diajak kolaborasi, Shira tuh pengen kolaborasi sama musisi siapa pilihan kamu. Nah, menarik
1: kolaborasi,
0: nih.
1: Kolaborasi ya, ini menarik banget. Aku tuh pengen kolaborasi sama Kak Adrian Khalif.
0: Serius? Kenapa? Kenapa Adrian Khalif?
1: Aku tuh selalu jawab ini ya, dari aku di The Icon pun aku ditanya-tanya kayak pengen kolaborasi sama siapa sih, sama Kak Adrian Khalif. Kenapa? Karena suaranya itu se-iconic dan se-adem dan se-enak dan se-delicious itu.
0: Pokoknya selera kamu banget itu ya suaranya ya.
1: Dan apa ya, tone-nya itu tuh menurut aku mahal banget. Jarang banget orang-orang bisa punya suara yang kayak gitu. Terus untuk Kak Adriana sendiri, dia tuh ramah banget.
0: Oh ya?
1: Humble, friendly banget. Jadi sangat-sangat memotivasi dan menginspirasi aku sebagai musisi banget sih, Kak. Makanya
0: kamu juga pengen. Sebelumnya ngefans sama dia sebelum di Icon atau setelah di Icon?
1: Sebelum di Icon.
0: Berarti kamu starstruck dong ketemu dia dong.
1: Iya.
0: Iya, yeah, gimana ketemu Adrian kayak
1: aduh,
0: wow gitu.
1: Gak nyangka banget ya di The Icon tuh aku jadi ketemu banyak musisi-musisi, penyanyi-penyanyi yang keren, legend di Indonesia. Yes. Dan pas pertama kali aku ketemu Kak Adrian tuh kayak auranya gitu loh.
0: Ini aslinya nih ternyata nih.
1: Dan sangat-sangat ganteng dan tinggi dan baik. Dan ya pokoknya.
0: Dan brewokan ya. Wah keren banget. Tapi emang Adrian Khalif humble banget sih orangnya.
1: Humble banget.
0: Keren ya. Pokoknya berarti Shira pengennya kolaborasi kalau bisa dikasih kesempatan sama Adrian Khalif.
1: Yes.
0: Selain Adrian mungkin
1: Dewa 19.
0: Oh, langsung ke legend tuh. Kenapa emang kamu dengerin musik-musik mereka?
1: Aku dengerin dong, karena musik-musik mereka tuh gak akan pernah mati menurut aku ya. Menurut Shira musik-musik Dewa 19 itu it's like apa ya, a banger yang gak akan pernah redup.
0: Betul.
1: And it's so good karena Shira sendiri punya kayak sisi like bandnya.
0: Okay.
1: And I love like their music.
0: Pertanyaan untuk para bela dewa biasanya adalah tim Once atau tim Ari Lasso. Nah,
1: oh, ini beneran aku ditanya.
0: Tim Once atau tim Ari Lasso? Ayo.
1: Aku suka semuanya, aku enggak bisa milih.
0: Nice. Itu jadi biasanya kalau misalkan teman perdua juga nih, kalau misalkan pengen dengerin band-band yang legend, salah satunya Dewa 19,
1: yes,
0: ada Gigi, ada Shilon 7 ya. Banyak banget pokoknya band legend juga tuh. Shira pengen sama salah satunya adalah Dewa 19. Yeah, nice. Nah sekarang ada dari pertanyaan dari WhatsApp Shira. Ada dari siapa nih? Ada dari Lara namanya.
1: Laura.
0: Dari Lara katanya, assalamualaikum kak, selamat malam.
1: Laura.
0: Mau izin tanya untuk kakak Shira, di balik pencapaian yang sekarang terlihat indah nih, pasti ada jalan yang gak terlalu mudah ditempuh sebelumnya. Dari semua lika-liku perjalanan Kakak Shira di dunia musik, momen apa yang paling membuat Kakak Shira berpikir untuk berhenti, dan apa yang akhirnya membuat Kakak Shira untuk memilih bertahan? Oh, oke.
1: Okay. Itu pertanyaan yang sangat bagus.
0: Deep, ya
1: buat Kak Lara.
0: Deep sekali ya.
1: Yeah, I'm so stunned.
0: Yes. Boleh, mungkin Shira dijawab nih untuk pertanyaan Lara nih.
1: Kalau sempat pengen berhenti, itu kapan ya? Aku sebenarnya nggak pernah yang sempat pengen berhenti gitu sih, cuma pastinya aku kayak ada di masa di fase yang kayak capek. Is this gonna work out? Am I really good at this?
0: Okay.
1: Apakah masa depan aku bisa seperti yang aku impikan? Apa aku bisa terus bermusik? Apakah aku enough? Pasti ada aja pemikiran kayak gitu. Cuma untuk menguatkan diri aku sendiri adalah the young Shira yang sangat ambitious and a girl, a little girl with a big dream is still in me.
0: Okay.
1: And dari kecil aku emang pengen banget untuk bisa menjadi a performer, a musician, a singer.
0: I see.
1: Jadi aku akan selalu tetap mengingatkan and remind me dan selalu inget juga gimana perjuangan mama dari kecil sampai sekarang, sesupport apa buat Shira untuk bisa menjadi, untuk bisa mewujudkan mimpi Shira di dalam bermusik. Dan itu selalu mengingatkan Shira.
0: Wow.
1: Also, aku tuh punya banyak idola.
0: Oh ya?
1: Kayak, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, terus musisi-musisi yang mereka itu performer, gak cuma nyanyi doang, tapi mereka juga bikin lagu, main alat musik, terus mereka ngedance.
0: Betul.
1: And
0: Taylor gila sih Taylor. Wah, itu kalau misalkan kalian pernah nonton salah satu konsernya Teman Pro 2, kalian akan tahu kenapa Taylor segitunya.
1: Yes.
0: Berarti kamu Swifties ya?
1: Ya, yeah, I'm a Swiftie, tapi bukan yang kayak Swiftie banget. Karena aku sendiri gimana ya, lagu Taylor Swift tuh banyak banget. Swifties kayaknya itu yang benar-benar tahu semua lagunya deh. Tapi untuk menjadi Swifties juga nggak perlu sih guys. Yang penting kita tuh sangat terinspirasi. Yang penting kita support Taylor Swift, support idola kita itu dari hati kita.
0: Kalau ada konser mungkin Taylor Swift pengen ke Indonesia, aku pengen banget nonton.
1: Pengen banget. Cause she's a performer.
0: Terakhir berapa ya? Singapura ya berarti ya? Terakhir paling deket Singapura. Ya semoga siapa tahu one day ya. Gitu, tadi Lara pertanyaannya udah dijawab ya oleh Shira nih. Untuk kata tadi, untuk berhenti sebenarnya gak pernah pengen. Gak sampai sedesperate itu. Tapi selalu ingat sama usaha-usaha yang udah dilakukan gitu. Terus juga katanya, sukses terus nih kakak Shira untuk karirnya ke depannya.
1: Amin, makasih banyak.
0: Thank you ya. Jadi buat yang masih penasaran nih tentang seorang Shira, boleh banget masih kita buka ya. Oh tadi yang Niwayan kembali lagi nih, katanya absen monitor Denpasar Bali. Oh benar, dari Bali. Dari Denpasar Bali dengerin kita malam hari ini. Oke Teman Pro 2, jadi buat kamu yang masih mau bertanya ke Shira boleh banget. Malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta dan juga di WhatsApp 0811 800 105. Abis ini kita masih bakal ngobrol sama Shira, jadi jangan kemana-mana. Masih di MLC Music Live Chat.

0: 2019.
1: Aku langsung hah.
0: Dan ternyata dua musisi ini relate sama kamu ya, dua-duanya ya.
1: Iya.
0: Dan ternyata Shira juga ikut sebagai backing vokalnya di 2019 ya.
1: Iya benar.
0: Gokil, gokil.
1: Alhamdulillah.
0: Terus sama Dewa ada jadwal ini gak terdekat?
1: Ada di Pesta Pora, jadi kalian jangan lupa yang di daerah sini ke Pesta Pora, oke?
0: Okay? Paspor ya.
1: Paspor.
0: Langsung aja kamu kepoin tuh line up Pesta Pora. Nanti ada Shira tuh salah satunya.

0: 102 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 102 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 47 Purwokerto, inilah Info Pro 2 edisi malam hari ini bersama aku Feni Ayu. Sebanyak 50 orang mengikuti program penyetaraan pendidikan paket A, B, dan juga C yang dilaksanakan di Sentra Satria Batu Raden. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Yanuar Adi.
2: Kesempatan untuk kembali belajar dibuka bagi masyarakat yang belum menuntaskan pendidikan formal. Sentra Satria di Batu Raden bersama Sanggar Kegiatan Belajar SKB Purwokerto memulai program pendidikan kesetaraan jenjang SD, SMP, dan SMA melalui masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Pembukaan MPLS berlangsung di kantor Sentra Satria Batu Raden. Sebanyak 500 peserta mengikuti program tersebut yang terdiri atas 5 siswa jenjang SD, 17 siswa jenjang SMP, dan 28 siswa jenjang SMA. Kepala Sentra Satria di Batu Raden, Darmanto, mengatakan program tersebut menjadi salah satu upaya membantu masyarakat yang belum mendapatkan akses pendidikan. Program juga diarahkan untuk menjangkau anak tidak sekolah atau ATS di Kabupaten Banyumas. Menurutnya, peserta didik yang mengikuti program tersebut berasal dari wilayah sekitar Sentra Satria. Namun, program ke depan akan dikembangkan untuk menjangkau masyarakat di 8 wilayah kerja Sentra Satria. Darmanto menjelaskan, peserta didik akan mengikuti pembelajaran di Sentra Satria Batu Raden sebagai pangkalan belajar yang bekerja sama dengan SKB Purwokerto. Sementara itu, terkait dengan aspek kurikulum, sumber daya manusia, dan penyelenggaraan pendidikan mengacu pada SKB.
3: Tujuan dari kita mengadakan untuk SKB ini salah satunya kan membantu juga pemerintah, katanya dengan pasal 31 bahwa setiap warga harus mendapat pendidikan kan. Itu yang pertama. Yang kedua, ATS di Banyumas itu kan termasuk banyak kan. Kemarin didata sekitar 15.000, sekarang menjadi sekitar 7.000. Nah, kita bantulah untuk teman-teman yang ATS biar dia sekolah.
2: Selain pendidikan kesetaraan, peserta juga nantinya mendapatkan pembekalan keterampilan yang disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang tersedia di Sentra Satria. Di antaranya keterampilan vokasi tata boga, barbershop, batik ciprat, anyaman, desain grafis, dan barista. Yanuar Adi melaporkan.
1: Itu dia Info Pro 2 edisi malam hari ini. Kamu bisa mengakses informasi selengkapnya dan juga informasi menarik lainnya di www.rri.co.id.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa berdampak.

0: Yellow malam-malam.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam. Ketemu lagi ya barengan sama Feni di sini di Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam yang bakal temenin kamu sampai jam 11 nanti. Seperti biasa ya, di hari Kamis nih biasanya kita ngomongin seputar dunia film ya di Pro 2 Movie. Tapi kali ini karena gak ada narasumber, tapi gak apa-apa, tenang aja, masih ada Feni yang bakal temenin kamu kok. Nanti sampai jam 9 aku bakal bahas seputar dunia perfilman ya. Aku bakal kasih kamu info-info terupdate dari dunia perfilman, dan juga nanti diselingi sama lagu-lagu yang udah disusun sama music director kita ada Siska Kurnia. So buat kamu yang penasaran banget hari ini ada informasi terupdate dan menarik apa sih, kamu harus stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Kali ini aku ke satu lagu dulu ya untuk membuka Jaga Malam kali ini. Ada dari Juicy Lucy nih featuring sama Mawar De Jong dengan Tak Di Tanganku.

0: Kami dari Visi Unsur Radio mengucapkan
1: Selamat Hari Radio.
2: Jangan lupa buat selalu dengerin radio tiap hari.
0: Semoga pendengar radio di seluruh dunia semakin bertambah.
3: Dan semoga radio terus menginspirasi dan juga selalu memberikan informasi yang up to date.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia.

0: Sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Loh, kok email nggak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
3: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman Prodo, kali ini ada informasi dari film yang mungkin ya udah banyak banget yang nungguin nih, apalagi kalau bukan Avengers Endgame. Encore nih hadir lagi di bioskop ya sebagai jembatan cerita yang penting banget untuk menyambungkan kisah ke Avengers terbarunya yang Doomsday nanti bakal tayang di akhir tahun. Dan walaupun isi film utama ini gak ada yang diubah sih, tapi ada tambahan 4 adegan baru ya di bagian akhir yang memberikan gambaran soal masa depan multiverse sendiri. Salah satu adegannya ini menunjukkan ada momen Steve Rogers ya dan juga Peggy Carter ini lagi berdansa dan juga tiba-tiba disamperin sama Loki pakai seragam TVA buat memberitahu ya kalau misalnya keberadaan Steve di masa lalu itu jadi pemicu incursion sendiri. Dan selain itu ada juga cuplikan dari Bruce Banner nih yang lagi melakukan penelitian gamma di bawah tanah sebelum akhirnya ini diserang sama sosok misterius di ruangannya, mirip banget sama singgasana Dr. Doom. Dan kekacauan ini makin kelihatan jelas banget ya di bagian post credit berikutnya yang menampilkan kesibukan luar biasa di kantor TVA ini gara-gara ribuan semesta ini mulai tabrakan juga. Ada juga Mobius dan juga timnya nih yang sadar kalau misalnya incursion ini terjadi cepat banget, bahkan semesta X-Men pun ikut kena dampaknya yang menandakan kalau misalnya multiverse memang lagi diambang kehancuran yang gak baik-baik aja. Dan kondisi ini juga jadi tumpuan semesta ya yang kelihatan longgar dan juga gak stabil lagi kayak biasanya. Sebagai penutup juga ada suara dentuman besi nih yang ditempa mirip banget sama pas Iron Man pertama kali dibuat, tapi kali ini kameranya justru fokus ke sosok Victor Von Doom yang pakai topeng emas dan juga siap jadi ancaman baru yang berbahaya. Duh, kayaknya seru banget gak sih? Gak sabar nih nonton Avengers Doomsday akhir tahun nanti gak sih teman-teman berdua?

0: Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Where it always belongs.
0: Lanjut.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman Pro 2, kalau tadi ya udah ngomongin tentang film dari luar negeri ya, kali ini kita ke film lokal Indonesia nih yang udah legend banget dan mau tayang lagi ya, di remake lagi. Ada film 5 cm nih, Revolusi Hati, yang hadir sebagai proyek prequel dari film hit tahun 2012 yang disutradarai sama Emil Rahadi sendiri. Dan cerita kali ini bakalan berfokus di masa sekolah menengah pertama karakter Zafran ya, yang diperankan sama aktor muda nih namanya Roman King juga. Dan selain itu ada juga Ali Fikri sebagai Asep dan Bima Sena yang memerankan sosok Ari Wibowo. Jajaran pemain makin lengkap lagi ya, dengan kehadiran Rahel Azila sebagai Aziza, terus juga ada Ronggo Firsemar sebagai Riko, serta ada Olivia Morrison sebagai Astri. Dan film ini bakal mengeksplorasi perjalanan hidup Zafran ini jauh sebelum petualangan mendaki Gunung Semeru dimulai sama teman-teman lamanya. Walaupun sempat muncul ya beragam tanggapan kurang menyenangkan nih dari netizen soal pergantian total pemain, tapi para aktor muda ini tetap bersemangat untuk membuktikan kualitas akting mereka di lokasi syuting. Ali Fikri ini merasa yakin banget kalau misalnya cerita baru ini punya daya tarik tersendiri ya, yang sangat relevan untuk generasi sekarang melalui tema persahabatan dan juga petualangan sendiri. Ada Rahel Azila dan juga Olivia Morrison ini juga berhasil membangun rasa percaya dirinya lewat dukungan penuh ya, serta pendampingan intensif dari tim produksi selama proses syuting berjalan. Dan film ini yang diproduseri sama Sunil Soraya ya, 5 cm Revolusi Hati ini rencananya bakal mulai tayang di bioskop di akhir tahun 2026 besok.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Misi paket.
2: Tunggu, Mas.
3: Paket yang mana ya?
2: Oh, skincare. 2 paket lagi, kapan nyampe ya?
4: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
2: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
5: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: 0827-3122-22.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku Negeri di Ujung Tanduk, karya Terelie. Mengikuti jejak Thomas, seorang konsultan politik dalam novel Negeri di Ujung Tanduk, kita diajak menyelami dunia politik yang syarat akan kepentingan. Thomas dipercaya mendampingi seorang calon presiden yang membawa visi perubahan. Namun, di jalan menuju perubahan nyatanya tidaklah mudah. Berbagai ancaman dan konspirasi mulai bermunculan. Thomas harus berhadapan dengan permainan kekuasaan.

dan orang besar sekaligus mempertaruhkan keselamatannya demi mengungkap kebenaran. Dalam situasi yang semakin pelik, Thomas harus berpacu dengan waktu. Ia tidak hanya dituntut mengatur strategi, tetapi juga berhadapan dengan ancaman di setiap langkahnya. Di titik ini, ia harus jeli menentukan siapa yang benar-benar bisa dipercaya. Melalui alur yang penuh ketegangan, kita diajak melihat sisi lain dari dunia politik. Ketika kekuasaan dan hukum disalahgunakan untuk mempertahankan kepentingan tertentu, disinilah kecerdasan, keberanian, dan integritas menjadi kunci utama agar tidak mudah terseret dalam pusaran kekuasaan. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa urusan negara bukan sekedar tanggung jawab mereka yang duduk di kursi jabatan. Masyarakat dituntut untuk tetap peduli, bersikap kritis, dan tidak mudah percaya begitu saja. Sebab, di balik sebuah keputusan politik, seringkali ada kepentingan besar yang dampaknya dirasakan oleh banyak orang. Lebih dari sekedar intrik, kisah Thomas menjadi gambaran nyata tentang bagaimana seseorang harus tetap teguh memegang prinsip di tengah situasi yang penuh kepentingan. Demikian esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie dari Pro2 Prokerto untuk Indonesia.

0: Malam-malam.
1: Lanjut lagi ya teman perdua, kali ini ada informasi masih dari dunia film nih. Ada Ghost in the Shell ya, karya terbaru dari Joko Anwar yang udah tayang nih beberapa bulan lalu. Ternyata berhasil mengukir prestasi gemilang dengan meraih penghargaan Best Picture untuk kategori horror feature ya, di ajang Fantastic Fest 2026 yang digelar di Austin, Texas. Dan kemenangan ini diumumkan secara resmi berbarengan dengan daftar pemenang dari berbagai kategori lainnya di festival film bergengsi itu. Dan film ini sendiri bercerita soal seorang jurnalis ya bernama Dimas yang terjebak dalam situasi mengerikan di lapas Labuhan Angsana setelah dijebak atas kasus pembunuhan. Dan alur ceritanya gak cuma menampilkan sisi gelap korupsi di penjara aja, tapi juga teror kematian misterius yang mulai menghantui para tahanan sejak kehadiran Dimas di sana. Pihak penyelenggara Fantastic Fest ini sendiri sudah melihat ya kemenangan film ini sebagai bentuk apresiasi untuk suara-suara unik di berbagai budaya yang lagi membentuk masa depan perfilman genre. Selain keberhasilan Ghost in the Shell sendiri, festival tahun ini juga memberikan penghargaan untuk beberapa nama besar lainnya, kayak ada Nikias Krisis ya sebagai sutradara terbaik kategori horor lewat film Bloody Tennis. Ada juga program Fantastic Pitches yang dimenangin sama tim proyek Father Figure nih, yang dapat suntikan dana gede banget untuk produksi dan juga distribusinya. Secara keseluruhan sendiri, ajang ini jadi panggung ya untuk sineas berbakat dari berbagai belahan dunia untuk memamerkan karya-karya yang berani dan juga penuh inovasi bagi industri sinema global.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: di mana saja siaran Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 di mana saja siaran Pro 2 di Radio Republik Indonesia.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.

Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

aku Mimot dari Comot ingin mengucapkan semoga di ulang tahun kali ini RRI terus mengudara dan menjadi garda terdepan dalam menyorakan kebenaran untuk Indonesia. Sekali di udara tetap

0: galau malam-malam.
1: Oke teman Pro 2, kalau tadi ya di awal jaga malam jangan galau malam-malam edisi pertama nih, aku udah bahas soal dunia film karena biasanya ini di sesi pertama jaga malam hari Kamis ya ada Pro 2 Movie. Tapi setelah ini aku bakalan buka tema ya di cerita penutup hari yang bakal temenin kamu sampai jam 11 malam nanti. Dan aku bakal buka tema seperti yang tadi aku bilang ya, tema dan topik yang bisa banget dan boleh banget kamu ikuti di seluruh sosial medianya Pro 2. Nah untuk tema malam hari ini adalah kalau misalnya ini tentang renungan lah ya, karena kita malam-malam gitu kan kayaknya enaknya untuk merenung gitu kan, untuk merenung, untuk curhat. Ini enak banget nih temanya untuk malam hari ini. Jadi aku pengen banget tanya ke kamu tentang kalau misalnya kamu pernah disakiti sama orang ya, entah itu mungkin teman kamu, pasangan kamu, keluarga kamu, atau siapapun itu ya. Kamu ini tipe yang bakal punya dendam kesumat atau tipe yang gampang maafin dan ya udahlah aja gak sih? Nah itu kamu boleh banget ya join di seluruh sosial medianya Pro 2. Boleh itu di WhatsApp di 081-327-312222 atau di Instagram juga boleh banget di @rriPro2PWT. Boleh lah ya curhat dikit-dikit mumpung malam nih, malam Jumat enak banget buat curhat gak sih? Aku bakal tunggu ya sampai jam 11 malam nanti. Kali ini aku mau kasih kamu satu lagu dulu nih dari Nabila Taqiyah, ada Hanya Lolongan.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: Malam-malam.
1: Teman Pro 2, kali ini aku mau bacain teman Pro 2 yang udah join ya di live TikToknya Pro 2 nih. Karena aku baru aja live beberapa menit yang lalu, tapi ternyata udah ada yang nonton silih berganti ya malam Jumat ini. Ada Mas Awal Budi 61 nih udah bergabung, ada Fashi underscore 41 juga, 14 ya. Ada juga dari Mas Agus Setia Nugroho ya, yang setia banget nih join dari awal live sampai sekarang masih join ya kayaknya ya. Malam katanya, malam juga Mas Agus. Bagus. Terkait dengan tema kita malam hari ini ya teman Pro 2 ya, kalau kamu mau disakiti orang nih, tipe orang yang dendam kesumat atau maafin aja gitu sih. Kalau dari Mas Agus sendiri ya, ini katanya, aku kalau lagi disakiti sama orang lain ada rasa sakit hati sih, tapi untuk maafin perlu proses katanya. Jadi dia tetap memaafkan, cuman ya perlu waktu lah ya untuk memproses itu. Oke, kalau gitu ada juga nih dari Fashi ya, yang katanya stay tune terus di webnya, web streamingnya Radio Live. Ih, keren banget. Ini pertama kali nih join di live TikToknya Pro 2. Tadi ditanyain katanya baru pertama kali. Nanti buat kamu ya Fashi underscore 14, kamu harus sering-sering join, karena kita setiap day part itu ada live TikToknya. Jadi kalau misalnya kamu siang hari, sore hari, ataupun pagi-pagi gitu ya, bingung mau ngapa, main mau scrolling TikTok kayak udah bosen, nah ini nonton aja, nonton live-nya Pro 2. Atau mungkin kamu yang gak bisa dengerin Pro 2 gitu ya radio, nih nonton radio. Sekarang radio bukan cuman didengerin aja, tapi juga ditonton loh. Dan buat kamu teman Pro 2 yang belum join, langsung aja join ke RRI Pro 2 PWT di TikTok atau di Instagram, dan juga di WhatsApp boleh banget di 081-327-312222. Aku tunggu sampai jam 11 ya untuk temanya, dan juga untuk live TikToknya nanti sekitar jam 10-an aku off untuk live TikTok. Makanya buruan, cus mumpung aku masih live ya, setengah jam lagi, buru-buru. Yuk, cepat.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, enggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan. Lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Wayang nyetel Pro 2 kok asik epol yakin.
2: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
3: Radio FM, Purwokerto, teman.

0: Galau Malam-Malam.
1: Masih dari live TikToknya Pro2 yang semakin malam semakin ramai ini ya. Masih banyak banget berseliweran dan banyak banget kayaknya viewers baru deh ini ya. Banyak banget nih. Aduh, kita kenalan dulu gak sih? Ada dari siapa nih tadi ya? Ada Uma20 ya. Kayaknya baru pertama join live TikTok aku juga di sini. Ada Ismi Azgiah nih dari Kroya hadir mbak. Halo Ismi dari Kroya. Ada juga dari Vika Syaf ya. Terus juga dari Butiran Debu, abis itu ada dari Ahun Pangestu nih yang join juga nih. Kita malah ngomongin ngalor ngidul ya, ngomongin tentang hujan karena di Purwokerto belum hujan. Nah, terkait dengan tema kita malam hari ini juga banyak kok yang join ya. Ini ada Dwi 2919 juga, ada Warung SD2 juga yang masih join di live TikToknya Pro2. Kalau tema kita malam hari ini ya, kamu ini tipe orang yang punya dendam atau yang gampang maafin sih gitu. Nah, kalau dari siapa nih? Dari Nay ya, kata ini maafkan saja soalnya dendam ini bikin hidup lebih berat. Cakep banget. Cakep quotes-nya ini malam-malam ya. Nah, tuh makanya didengerin ya. Dari Nay ini katanya dendam ini bikin hidup jadi makin berat karena apa ya, mungkin efek-efek negatifnya, vibes negatifnya jadi kebawa kehidupan kamu sehari-hari, jadi kayaknya berat banget. Jadi ya udahlah, kata Nay ini maafin aja gitu. Oke, ada abis itu ada dari Bridgerton nih yang katanya maafin aja tapi masih dendam. Oke, ada juga dari siapa nih ya, Mbak Yeni nih atau Nana ini katanya, aku tipe-tipe yang munafik aja di depan baik tapi di belakang dendam. Aduh takut banget ini sama Mbak Yeni nih. Ini kayaknya kita harus ini ikut kelas acting ya sama Mbak Yeni ya, karena dia bisa memanage mimik mukanya yang gak suka sama orang ya tapi tetap terlihat tersenyum ramah gitu katanya, walaupun ada sedikit keterpaksaan ya. Oke. Kalau gitu kita lanjut lagi ya, kita ngobrol-ngobrol lewat TikToknya Pro2 nih. Buat kamu mungkin yang belum join sekarang nih, langsung aja meluncur ke RRI Pro2 PWT karena banyak banget nih virus baru nih. Ada Ismi Azgiah ya, ada Uma20 juga, terus juga ada Mas Fatroman yang masih join, ada juga Butiran Debu juga, dan masih banyak lagi. So buat kamu yang mau join di WhatsApp juga boleh banget di 081-327-312-2222 atau lihat Instagram juga sama ya, usernamenya di @RRIPro2PWT.

0: Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.

Banyumas, selain mendoan dan getuk goreng, ada satu jajanan tradisional khas pedesaan yang namanya unik banget dan legendaris. Yap, namanya cimplung. Tahu nggak sih kenapa dinamain cimplung? Sejarahnya tuh simple, tapi menggelitik banget. Dulu, para pengrajin gula Jawa di pedesaan Banyumas sering kerepotan nyari camilan pas lagi ngolah nira kelapa atau badek. Nah, pas sayuran nira lagi direbus di kawah besar, mereka iseng nyemplungin bahan-bahan kayak singkong, pisang, atau talas ke dalamnya. Saat bahan-bahan itu dimasukkan, bunyinya cimplung. Dari bunyi cimplungan itulah nama camilan ini lahir. Bahan bakunya benar-benar alami dan merakyat, cuma butuh bahan utama kayak singkong, pisang, talas, atau ubi jalar, terus direbus langsung di dalam badek alias cairan nira kelapa murni yang lagi dimasak jadi gula merah. Karena direbus lama di kawah nira, manisnya tuh meresap sempurna sampai ke dalam tanpa perlu gula pasir atau pemanis buatan sama sekali. Teksturnya jadi empuk, legit, dan aromanya

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman Pro 2, aduh malam-malam gini ya, makin malam makin ngantuk rasanya. Tapi biasanya kalau misalnya kamu menahan ngantuk itu kan biasanya minum kopi ya. Apalagi cowok-cowok, bapak-bapak gitu suka banget minum kopi. Ini aku punya informasi terbaru terkait dengan kopi Arabica Gayo asal dataran tinggi Aceh yang baru aja mencetak prestasi membanggakan ya dengan menduduki posisi pertama sebagai kopi terbaik di Asia versi

Tes Atlas tahun 2026. Dalam daftar bergengsi itu, kopi kebanggaan Indonesia ini berhasil mengungguli kopi-kopi populer dari negara lain nih, kayak Thailand dan juga Yaman. Gak cuma bersinar di level benua aja, tapi kopi Gayo juga menunjukkan taringnya ya di kancah global dengan menempati peringkat kelima dalam kategori biji kopi terbaik di dunia. Aduh, cakep banget gak tuh? Pencapaian ini didukung banget ya sama profil rasa yang memang khas, yaitu karakter yang bersih dengan tingkat keasaman rendah, serta sentuhan rasa herbal dan juga rempah yang kuat. Kualitas luar biasa dari kopi ini dipengaruhi sama lokasi penanaman yang ada di ketinggian 1200 sampai 1700 meter di atas permukaan laut dengan kondisi tanah vulkanis serta iklim yang sejuk juga. Proses pengolahannya pun terbilang unik juga ya teman-teman, karena pakai metode giling basah atau wet wheeling nih, yang merupakan teknik khas dari wilayah Sumatera. Dan metode ini menghasilkan tekstur rasa yang kaya dan juga seimbang, sehingga sangat diminati ya sama pasar internasional. Dan sekarang ini distribusi kopi Gayo udah menjangkau berbagai wilayah luas, dari mulai Amerika Utara sampai Eropa. Dan juga ini membuktikan kalau misalnya cita rasa lokal Aceh memang punya standar dan juga kualitas kelas dunia ya, yang udah diakui banget lah, gak kaleng-kaleng pokoknya.

0: partisipasi dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa berdampak besar. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Nadine, kami dari Lidsprouts.id mengucapkan
1: Selamat Hari Radio.
0: Khusus selalu kepada RRI, semoga tetap menjadi tempat berkarya bagi kami generasi muda.
2: Semoga RRI dapat menjadi tempat inspirasi bagi semuanya.
1: Sekali di udara.

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman Pro 2, kita lanjut lagi ya, bacain yang masih join loh di live TikToknya Pro 2. Duh, banyak sekali, semakin malam kok semakin ramai. Kali ini mau nemenin aku atau aku yang nemenin kalian ini, gak tidur-tidur ya. Nih masih ada Fatur Roman yang join ya, terus juga ada banyak banget viewer baru yang baru pernah aku temuin di live aku nih, udah join. Ada Mas Irham Todi, ada juga Wandi kecil yang katanya zaman SMA saya selalu dengerin Pro 2. Ih, keren banget. Pulang sekolah nyetel lagu Oldies tahun 98. Aduh, lama sekali. Sekarang harusnya dengerin lagi ya Mas Wandi ya. Mas Wandi kecil nih, dengerin lagi sekarang. Kalau Pro 2 tuh bukan cuman didengerin aja, tapi bisa ditonton juga lewat live TikTok. Ada juga dari Mas Awal Budi ya, ada Rini Yudi juga yang udah bergabung. Terus ada Tono Thea juga. Terus ada Asep nih. Ada juga dari Mas Irham tadi ada ya. Terus ada Mas Fatur Roman yang masih join di live TikTok juga. Ada Teguh juga. Ada siapa nih, gak ada namanya. Ada Mamas Tono juga yang bergabung. Ada Herman juga bergabung nih. Banyak banget ya viewer baru. Viewer baru, selamat datang. Semoga kalian betah nonton di live TikToknya Pro 2. Dan terkait dengan tema kita malam hari ini ya, tentang, kita tadi dibahas tentang pendendam atau gampang maafin sih gitu. Nah ini ada dari AB70 nih, yang katanya dia tipe orang yang biarin aja lah. Oke, kayaknya gak mau cari ribut lah ya. Enteng-enteng aja, simpel-simpel aja, biarin aja katanya. Jadi ada Vika Chef juga nih, katanya gampang maafin karena gak mau cari penyakit. Bener. Ada juga dari Irham Todi Prasojo ya, ini katanya, aku bukan pendendam, cuma ingatannya bagus dan aksesnya permanen. Jadi dia memaafkan tapi tidak melupakan, intinya gitu. Ada juga dari Herman nih, agak berbeda ya, dia ya udahlah maafin aja gitu. Sama kayak Abe tadi ya, yang kayak gak mau bikin pusing lah, ambil pusing dah, maafin aja, biarin aja gitu. Ah udahlah, ini banyak banget nih masih join di sini ya, tapi sayang banget untuk live TikToknya harus udahan dulu teman Pro 2 ya. Buat kamu yang mungkin nanti join di WhatsApp juga boleh banget di 081-327-312222, atau lewat Instagram juga boleh banget, sama username-nya juga @rripro2pwt. Buat kamu yang mungkin di live TikTok nih masih pengen ngobrol-ngobrol, nah kamu ikutin siaran on airnya Pro 2 aja di 99 FM, atau misal kamu di luar kota ya, lewat luar Banyumas dan sekitarnya, kamu boleh banget live streaming di www.rri.co.id atau lewat aplikasi RRI Digital. Untuk live TikToknya kita harus udahan dulu ya teman-teman semua, teman Pro 2, goodbye, selamat malam, selamat beristirahat. Dan buat kamu yang masih join di 99 FM, tenang aja karena aku masih nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti.

jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaestio di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi Q yang kemudian disederhanakan lagi menjadi Q kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: dan Hello malam-malam.
1: Teman Pro 2, kalau tadi ya aku udah bacain yang join di live TikToknya Pro 2 nih, banyak banget berjibun ya. Ada yang cuma sapa-sapa, ada yang ngobrol-ngobrol, bahkan ada yang join juga di tema atau topik kita malam hari ini. Tapi kali ini karena live-nya udahan dulu, jadi kita bacain yang join ya di WhatsApp dan juga di Instagramnya Pro 2. Tadi belum sempat dibacain nih karena udah ada yang join juga. Kali ini ke WhatsApp dulu nih, ada dari Purbalingga, ada Anissa. Katanya kalau dia ini palingan kalau udah reda ya mudah dimaafin kak, tapi kalau disakiti terus menerus mungkin ada sedikit dendam kesumat. Katanya duh takut banget jadi dendam ya. Alasannya karena kalau gampang memaafkan pasti orang akan lebih sayang kepada kita. Keren. Memang kayaknya Anissa ini tipe-tipe orang yang penyayang ya, lembut hatinya, jadi mudah memaafkan, pengennya disayang sama orang, pengennya memberikan kebahagiaan ke orang gitu. Semoga bahagia selalu ya Anissa ya di Purbalingga. Ada juga nih dari Kalika Jarwono Sobo, ada Ocha katanya, hai Kak Feni, semangat malam juga Ocha ya, selamat malam juga. Kalau aku tipe orang yang memaafkan dan tidak melupakan, memaafkan jadi melepaskan seluruh perasaan negatif di hati saya hilang, dan tidak melupakan itu berarti menjadikan hal ini sebagai pembelajaran atau pengalaman. Beuh, cakep, ini juga gak kalah keren ya dari Anissa. Ocha juga keren banget, jadi dia hatinya juga lapang, memaafkan tapi gak melupakan, karena ya namanya juga ingatan manusia pasti kan akan ada terus ya, sampai kapanpun walaupun itu bertahun-tahun lamanya mungkin ada rasa-rasa masih nyelekit lah ya teman Pro 2 ya. Buat kamu mungkin yang belum join ya di WhatsApp Pro 2, boleh banget nih, mumpung masih jam segini, masih ada waktu beberapa menit lagi sebelum aku tutup ya untuk jaga malamnya. Kali ini aku mau ke Instagramnya Pro 2 dulu, juga kayaknya tadi ada yang join juga nih di Instagram. Ada dari underscore gempi yang katanya kalau dia sih langsung blacklist aja sih kak. Beuh, ini juga tegas banget ya, langsung cut off total ya, no babi bu, no drama, langsung cut off aja. Cakep banget. Nah udah, abis itu kita ke lagu dulu ya teman Pro 2 ya. Ini ada dari Billie Eilish dengan Wildflower-nya.

0: Galau Malam-Malam.
1: Aduh, teman Pro 2, sayang banget ya. Ini 4 menit lagi, ternyata udah hampir jam 11. Nggak kerasa dari tadi kita ngobrol-ngobrol ya. Tadi di sesi pertama aku udah kasih kamu info-info menarik dan update pastinya dari dunia film. Terus lanjut lagi di cerita penutup hari ya, di sesi kedua di Jaga Malam. Tadi udah ngobrol-ngobrol seputar tema kita malam hari ini. Dan banyak banget yang join itu di WhatsApp, di live TikTok juga, dan juga di Instagram ya. Makasih banyak buat kamu yang udah nemenin aku. Ini kayaknya harusnya aku yang nemenin kamu ya. Banyak banget yang udah join juga di semua sosial medianya Pro 2. Terima kasih banyak buat kamu yang mungkin belum dibacain, maaf banget karena waktu kita udah harus pamitan dulu ya. Besok ketemu lagi sama aku di jam sore ya. Aku besok siaran sore dari jam 3 sampai jam 8 di Sore Ceria. So buat kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Buat kamu nih yang udah lagi siap-siap tidur, jangan kemana-mana dulu karena abis ini ada Jazz Music dari jam 11 sampai jam 12 ya, malam ya. Kok siang? Jam 12 malam nih buat menemani waktu tidur kamu. Kamu bisa dengerin lagu-lagu yang enak banget lah pastinya. So stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Aku Feni pamit undur diri dulu. See you and bye-bye. Selamat malam teman Pro 2.

0: 081-327-3122-22.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM.

teman-teman Produa. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Produa. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa.

0: disayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Radio FM, Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat
0: di mana
1: pagi,
0: saja
1: teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
0: Indonesia.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap

0: gak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa gak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener gak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Okay, baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Oke, jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak. Ya,
0: nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

Teman Pro 2, berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 24 September tahun 2026. Dan sesaat lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara dan kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan siaran untuk sepanjang hari ini, tepatnya Jumat 25 September 2026. Dan teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah kutunjukkan kalian amal-amal yang karenanya Allah akan mengampuni dosa-dosa dan mengangkat beberapa derajat?" "Tentu ya Rasulullah," jawab para sahabat. Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit, perbanyak langkah menuju masjid-masjid, menunggu sholat berikutnya setelah sholat. Inilah niat yang

informasi dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan dimanapun.

0: Kami dari Radio Paduka FM mengucapkan selamat hari radio.
1: Harapannya semoga radio semakin banyak pendengarnya, radio tetap eksis ya, dan juga pastinya orang-orang ingat nih kalau radio itu masih seru dan menghibur.
2: Jangan lupa selalu mendengarkan radio.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Khusyuk dalam syarat merupakan cita-cita semua umat Islam. Sebab tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam syarat sangat hikmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram, Su'al Habbi, saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan syarat. Usai syarat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jamaah. Matanya basah. Lalu Imam Masjidil Haram ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jamaah tersentak. Sebagian ikut menangis. Sembari menghadap kepada jamaah masjid, ia pun berkata, "Di rumah, aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah." Kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua, bukankah kadang kita dapati hal yang sama di rumah Allah, terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca, bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus, konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena? Karena kita menghadap Allah, fokus, konsentrasi, butuh kekhusyuan, ada adab di situ. Kita menghadap siapa? Kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki, Sang Pemberi kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan sholat yang hanya beberapa menit saja hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar diangkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Juga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. Orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran.
ada yang sujud, dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP? Apakah sudah separah ini keadaan umat Islam? Suara musik didengungkan di masjid-masjid di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Edyas Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22, X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah info Pro 2 dibacakan selengkapnya oleh Dodi Widianto untuk edisi kali ini Jumat 25 September 2026. Informasi terkait dengan musim kemarau yang berkepanjangan mulai berdampak pada melonjaknya harga berbagai komoditas sayur mayur dan bumbu dapur di pasar tradisional Purbalingga. Dan berikut laporan dari Fitri Hasanah.
1: Musim kemarau yang berkepanjangan mulai berdampak pada melonjaknya harga berbagai komoditas sayur mayur dan bumbu dapur di pasar tradisional. Salah satunya di pasar Arjo Binangun, Bojong, Purbalingga, pedagang mengaku beberapa jenis sayur mayur langka dan harga naik akibat banyak tanaman petani yang terdampak kekeringan. Dinah, salah satu pedagang sayur mayur dan bumbu dapur di pasar Arjo Binangun, mengungkapkan bahwa kenaikan harga terjadi pada sejumlah komoditas utama seperti welok atau labu siam, moncang atau daun bawang, tomat, kopi, sawi putih hingga bawang merah, sedangkan harga cabai cenderung fluktuatif atau naik turun. Dinah merinci kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada beberapa jenis komoditas seperti bawang merah mengalami kenaikan berturut-turut dalam 2 hari terakhir, yakni harga kulakan kini mencapai Rp26.000 hingga Rp28.000 per kilogram dari yang sebelumnya Rp22.000 per kilogram. Saat ini bawang merah dijual eceran Rp8.000 per 1/4 kilogram atau Rp30.000 per kilogram. Daun bawang untuk harga kulakan melambung dari harga sebelumnya Rp6.000 hingga Rp10.000 per kilogram menjadi Rp13.000 hingga Rp14.000 per kilogram. Welok atau labu siam dari harga kulakan naik menjadi Rp9.000 per kilogram yang sebelumnya Rp4.000 hingga Rp6.000 per kilogram. Sawi putih, lanjut Dinah, untuk harga kulakan sebelumnya hanya Rp2.000 sampai Rp4.000, kini melonjak hingga Rp8.000 per kilogram dan ia menjual di kisaran Rp9.000 sampai Rp10.000 per kilogram. Selanjutnya, tomat harga kulakan sebelumnya Rp2.000 per kilogram kini naik menjadi Rp3.000 sampai Rp3.500 per kilogram. Adapun untuk kobis, dari harga kulakan berada di angka Rp6.000 per kilogram dan dijual seharga Rp7.000 per kilogram.
2: Welok, muncang, ya tomat ya mundak tapi sih ora akeh. Kobis ya naik maning, bawang merah ya mundak maning. Ada lombok sih ya munggah turun lah. Tapi kan karena sange ibu mbak, tapi yang ya Lopor belum ibu, welok belum ibu, sang ibu malah. Kobis dong dina naik. Muncang, ya orang jipnya orang tuku kangana gena. Semen lo nangana ya orang ngajol. Larangan bok darah ni pada nekaken. Padahal kangana larang, pada nekaknya rong bulewi ya orang jadi melas. Suka sing nyanding sing murah-murah.
1: Sementara itu, menghadapi lonjakan harga komoditas dari tingkat penyalur, Dinah mengaku memilih menyiasati barang dagangannya dengan lebih mengandalkan komoditas sayur yang harganya masih terjangkau oleh masyarakat seperti kangkung dan komoditas sayur lain. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Itu dia teman Pro 2, informasi yang berhasil dihimpun oleh tim pemberitaan kami, dan informasi tersebut juga selengkapnya bisa dilihat di website resmi kami di www.radio.co.id/purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM. Pro 2 FM, teman terbaik.

Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. 99 Pro 2 FM Brokerto, teman terbaik kamu nih. Selamat pagi teman Pro 2 di Sepada kali ini. 81 tahun RRI menemani menginspirasi ya. Bersama Kedua Dibidian sampai nanti di jam 9. Jam 10 deh ya. Tergantung nanti ya dan ada sumber apa enggak. Yang jelas di pagi hari ini temani kamu dengan beragam informasi termasuk juga ya. Aku bakal berikan nih untuk kalian-kalian semuanya. Ramalan cuaca ada ya. Terus juga apa lagi? Situasi lalu lintas juga ada. Info olahraga ada. Banyak dah yang jelas ya. Dan aku juga punya apa namanya pertanyaan untuk kalian semua ya. Kita obrolin bareng terkait dengan sarapan pagi tuh enaknya pakai apa ya. Silakan gabung di WhatsApp-nya Pro 2. Di 081-327-312222 ya. Sarapan pagi enaknya pakai apa ya?

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful.

0: Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 pagi ini enaknya sarapan apa nih? Bisa gabung di WhatsAppnya Pro 2 ya di 081-327-312222 atau gabung juga lewat IG Pro 2 di @RRIPro2PWT ya. Jadi buat yang lagi bingung nih, aduh mau makan apa ya pagi ini ya? Nah gak ada salahnya tuh bisa gabung ngobrol bareng di sana ya, ngomongin terkait dengan makan sarapan pagi ini, oke? Nah, buat kalian juga yang ternyata di pagi hari ini lagi cari ide-ide baru, nih aku juga punya beberapa informasi ya terkait dengan berpikir out of the box untuk cari ide baru. Nah, tentunya ide atau solusi atau juga cara berpikir yang mumpuni selalu dibutuhkan juga dalam berbagai bidang saat bekerja. Misalnya, seseorang juga mungkin dituntut untuk menemukan solusi agar persoalan di kantor ini dapat terpecahkan, tetapi ide yang biasa digunakan terkadang juga tidak cukup ya untuk menjawab sebuah persoalan. Karena itu berpikir kreatif atau juga out of the box ini dapat menjadi salah satu cara untuk menemukan pendekatan baru. Dan sayangnya nih, menerapkan cara berpikir out of the box tidak selalu mudah, dan istilah tersebut juga merujuk ya pada pola pikir yang keluar dari kebiasaan atau juga cara-cara yang umum selama ini digunakan. Caranya bagaimana? Ini yang akan kita cari tahu bersama ya. Dikutip dari National Association of Legal Secretaries ya. Ini kita akan mencari tahu nih. Yang pertama adalah berikan waktu ya. Jadi setiap orang sebenarnya mampu berpikir kreatif, tetapi menghasilkan ide baru itu tidak selalu bisa dilakukan secara spontan, terutama ketika seseorang dibatasi oleh waktu. Oleh karena itu ya, berikan waktu untuk memikirkan sesuatu masalah dari berbagai sudut pandang. Jangan terburu-buru juga untuk mencari jawaban ketika menghadapi persoalan yang membutuhkan solusi kreatif. Itu dia ya. Jadi sabar saja, sabar. Jangan keburu-buru.

0: Oh, skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: Madu Enak dari 4 jenis madu terbaik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan Bipolen dan Royal Jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu enak.
3: Terima kasih untuk Kamtis Family di seluruh penjuru bumi.
4: Terima kasih buat teman-teman radio di seluruh Indonesia. Kalian memang luar biasa.
5: Terima kasih kepada Tuhan yang telah memberi rezeki di dunia ini. Semoga menjadi berkah bagi keluarga kami dan sanak saudara kami.
6: Terima kasih Pak juga sabar menghadapi saya selama ini. Terima kasih Pak yang tetap sabar.
7: Buat Pak Basuki, dosenku, terima kasih Pak ya.
8: Terima kasih untuk orang tua kita untuk pengabdiannya selama ini.
9: Terima kasih Ibu buat keluarga mestinya.
10: Terima kasih buat guru-guru saya yang selama ini mendampingi saya belajar selama 3 tahun di SMA.
11: Untuk Lukas suamiku, terima kasih telah membimbingku menjadi wanita yang dewasa.
12: Terima kasih untuk kamu, anakku, Nalar Bayanaka.
13: Buat istriku, Oci, kamu cah!

0: pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 nih, ada teman kita yang gabung ya di IG-nya Pro 2, yaitu LQ23. Katanya ya untuk sarapan pagi yang enak adalah bubur ayam. Bubur ayam ya. Ah, besok ah bikin ah ke Gor ya, beli bubur ayam di sana dan juga teman-temannya. Oke. Terus juga ada teman kita yang gabung di WhatsApp-nya Pro 2 ya di 081-327-312222. Ada Kani aja ikutan gabung, katanya sarapan pagi ini cuma pakai harapan palsu. Loh, rasanya nyesek banget di hati. Loh, susu lah. Ya gak makan, minum susu lah paling gak ya. Terus juga ada Yoda ikutan gabung aja, kopi hitam tanpa gula ya, emang pas banget buat nemani pagi nih yang sahdu. Nah, aku tadi tuh mau bikin kopi ya, pagi-pagi dingin, tapi ternyata ruangannya kekunci. Ternyata kemarau ini membuat sulit ya mencari air, nggak cuma soal air PDAM ya, atau air yang lainnya, ternyata air minum juga susah. Ya wes lah ya, nanti kita akan cari tahu lagi ya teman-teman kita sarapannya itu pakai apa ya. Sementara ini bubur ayam tuh, kalau minumnya tadi ya kopi hitam ya sama harapan palsu.

0: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

Teman Produet, saatnya kita cari informasi cuaca untuk hari ini ya. Di awal ini dengan kota Purwokerto diperkirakan bakal berawan. Dan juga Banyumas, oh ini sebenarnya kompak nih. Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara ya, itu diperkirakan berawan. Dengan suhu kisaran 23 sampai 31 derajat Celcius ya. Terus juga Kebumen diperkirakan akan cerah dengan suhu 23 sampai 30 derajat Celcius. Dan Wonosobo 18 sampai 28 derajat Celcius ya. Sejuk di sana ya. Oke, itu dia informasi terkait dengan bagaimana perakiran cuaca ya di kesempatan hari ini Jumat 25 September 2026. Aku ambil dari situs resmi bmkg.go.id.

J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada. Mr. Worldwide.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Kalau bicara tentang destinasi wisata alam di Kabupaten Banyumas, rasanya belum lengkap jika belum mengunjungi Batu Raden. Kawasan ini berada di ketinggian sekitar 640 hingga 750 meter di atas permukaan laut, sehingga suhu udaranya terasa segar hampir sepanjang hari. Berada di lereng selatan Gunung Slamet sekitar 15 km dari pusat kota Purwokerto, Batu Raden menawarkan udara yang sejuk, panorama hijau, dan suasana yang mampu menghilangkan penat setelah rutinitas seharian. Tak jauh dari kawasan utama, terdapat pancuran Pitu yang terkenal dengan sumber panas alaminya yang mengandung belerang. Banyak pengunjung datang untuk berendam atau sekedar merasakan hangatnya air pegunungan di tengah udara yang sejuk. Bagi pencinta wisata edukasi, Batu Raden juga memiliki kebun raya Batu Raden yang menjadi rumah bagi beragam koleksi flora pegunungan Jawa. Jalur trekking, rumah anggrek, hingga foto spot berlatar alami menjadi daya tarik tersendiri wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam sambil belajar mengenal keanekaragaman hayati. Tak hanya menawarkan panorama alam, Batu Raden juga menjadi tempat yang tepat untuk menikmati cita rasa kuliner khas Banyumas. Menuan hangat, pecel Banyumas, hingga aneka jajanan tradisional akan semakin melengkapi pengalaman berwisata bersama keluarga.
2: Ini Indonesia.

Ya. Hai teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua.